0: bagian tengah.
1: Untung pesak lalu sembahyang ngisa, bukan nak sembahyang ngisa ke alangan Juli pendek edak naon ke apa-apa. Ri mesti memang pecah selang muka kurang berita apa rale cepat si 2 menit ke enak kambruk ini kancana terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
7: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di perbukitan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan setelah itu proses pendinginan itu dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
10: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, Petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
11: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
12: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
13: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Silakan Bribtu Eklesia.
16: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS, cekak lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor 1500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara. Oke, bisa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra siang ini. Pendengar Sultra pagi menuju Sultra siang ya, masih kena mungkin cuacanya karena panas di luar sana dan lagi ramai juga di sekitar RRI Kendari. Di hari ini bertepatan dengan awal pembukaan hari radio yang diselenggarakan di RRI Kendari pagi hari ini. Jadi nuansa-nuansa ramenya itu terpantau untuk di siang hari, di pagi hari ini tuh kayaknya sudah siang hari karena pada berteriak-teriak. Terus kalau sekarang, kalau pandangan mata yang Ulan bisa hadirkan informasinya kepada Anda di pagi hari ini, itu mereka lagi sementara bermain voli terpal. Dan ternyata pendengar, voli terpal itu kayak voli buta begitu pendengar. Jadi netnya ditutupi terpal. Jadi nanti lawannya di berseberangan enggak tahu tuh dari mana arah bola, makanya dinamakan voli buta kali ya, atau voli terpal ya namanya. Pokoknya seru, apapun aktivitas yang dikerjakan hari ini di pagi hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar untuk Anda semua, dan kami mohon doanya mudah-mudahan segala rangkaian acara dari hari radio, kemudian juga sampai nanti di penyulutan obor di tanggal 11 September 2020 26 bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan lancar, pastinya sesuai dengan harapan kita bersama lah. Untuk RRI kita harapkan bersama mudah-mudahan tetap maju, tetap jaya, jaya, jaya. Jaya di mana saja, tentunya sekali di udara tetap di udara, dan mudah-mudahan bisa menemani Anda sepanjang waktu sampai kapanpun itu pendengar. Karena kalau kita ingat-ingat lagi ya, dulu juga waktu TK kali ya, Ulan juga pernah jalan-jalan ke RRI menyanyi di sini, dan ternyata tahun berjalan sekarang berdiri lagi kembali di RRI menemani ruang dengar Anda. Jadi mudah-mudahan RRI selalu menjadi teman Anda, pastinya pendengar, teman yang baik untuk di apapun itu perjalanan Anda, kemudian juga segala aktivitas yang Anda kerjakan. Mudah-mudahan itu bisa RRI bisa menjadi teman lah untuk Anda semua. Nah, itu intermezzo pendengar, kita masih bersama di musik dan informasi pagi hari ini. Jelang pada waktu di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk program acara Halo RRI yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar. Ayo silakan, boleh masukkan dari sekarang, dari saat ini boleh masukkan komentar, atau mungkin ada pertanyaan, atau mungkin ada keluhan Anda dari masyarakat dimanapun itu, mungkin tentang maladministrasi, ataupun mungkin tentang pelayanan di salah satu kantor yang lambat mungkin ada ya. Atau mungkin tentang sampah, atau mungkin jalan berlubang masih ada di wilayah Anda, atau permasalahan air mungkin, atau mungkin pokoknya banyak deh yang boleh dikeluhkan kepada kami. Lampu jalan yang rusak, kemudian mungkin air pam yang mungkin di rumah Anda atau di tempat Anda mungkin jalannya satu kali seminggu mungkin ya, itu juga boleh dikeluhkan kepada kami. Nanti boleh kita nanti carikan jalan keluarnya masing-masing. Mudah-mudahan ada yang bisa menjawab juga pertanyaan Anda atau keluhan Anda, nanti bisa dijawab langsung oleh para pemangku kepentingan yang memang berhak menjawab keluhan Anda. Kita hanya bersama di Halo RRI. Pokoknya satu jam ke depan Halo RRI akan hadir pendengar, tepat di jam 9 sampai di jam 10 pagi. Jadi kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Nggak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan nggak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu. Ini udah berbau busuk, bu. Udah nggak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Dan kau curi.
3: Kek.

0: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
6: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
5: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
7: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
5: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
7: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
5: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
8: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kita masih bersama untuk di segmen Halo RRI pendengar untuk edisi siar di hari ini 31 Agustus 2026, tepatnya di hari Senin. Dan sebagai informasi, untuk Halo RRI ini hadir setiap 3 kali seminggu, itu Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, pendengar, kita mungkin langsung saja masuk, ada beberapa WhatsApp yang sudah kita pilah-pilah ya. Ada beberapa masukan, kemudian juga keluhan yang kalau keluhannya sama itu kita satukan begitu. Jadi kita sudah baca-baca, ada beberapa keluhan juga yang masuk di kami, dan kita langsung masuk aja dari keluhan yang pertama. Itu ada WhatsApp yang disampaikan masyarakat melalui layanan WhatsApp RRI Kendari atau di Halo RRI. Itu keluhan ini berkaitan dengan kondisi antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, yang dimana pendengar hingga saat ini masih menjadi perhatian dari masyarakat. Dalam pesan yang masuk, warga ini mengeluhkan antrian kendaraan yang cukup panjang, bahkan mengular hingga sampai ke badan jalan. Nah, kondisi ini tentu tidak hanya membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk kita mendapatkan bahan bakar, tapi juga ini berpotensi menimbulkan persoalan lain, terutama dalam hal ini adalah kemacetan dan terganggunya arus lalu lintas di sekitar lokasi SPBU. Masyarakat juga berharap, pendengar, ada WhatsApp juga yang masuk selain keluhan, itu ada harapan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa persoalan antrian BBM ini itu tidak, mudah-mudahan tidak terus berulang tanpa ada solusi yang jelas. Sebab karena memang pendengar, kebutuhan bahan bakar ini menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari masyarakat yang hendak bekerja, kemudian juga para pengusaha, pelaku usaha atau pengemudi angkutan, hingga warga yang juga memiliki berbagai macam kepentingan lain setiap harinya. Yang kemudian ini akhirnya timbul pertanyaan juga, apa sebenarnya yang menyebabkan antrian panjang ini masih terjadi? Bahkan subuh tadi, pendengar, juga ketika saya melintas di salah satu SPBU yang ada di Kota Kendari, itu sejak subuh, bahkan sebelum subuh itu sudah pada antri. Sudah ada antrian kendaraan. Jadi memang padahal SPBU-nya itu belum terbuka begitu, tapi sudah ada beberapa kendaraan yang terpantau mengantri, bahkan sampai kurang lebih 5 sampai 10 kendaraan, pendengar. Nah, apakah memang ini persoalan ini, pendengar, terletak pada ketersediaan stok BBM atau mungkin pola distribusinya, atau tingginya kebutuhan dari masyarakat, atau justru itu ada persoalan dalam pengawasan dan penyaluran di lapangan. Nah, yang tidak kalah penting, pendengar, masyarakat tentu berharap ada langkah konkret dari pihak-pihak terkait agar antrian panjang yang mengular hingga ke jalan raya ini dapat segera diurai. Karena ketika antrian sudah menggunakan badan jalan, itu sebenarnya dampaknya bukan hanya dirasakan oleh mereka yang sedang mengantri, tapi juga tentunya pengguna jalan lain yang sama-sama menggunakan jalan raya. Nah, mudah-mudahan di Halo RRI, pendengar, keluhan masyarakat pagi hari ini yang baru yang pertama ya, perlu mendapat perhatian juga. Tentunya mudah-mudahan kami juga semua berharap ada pihak terkait yang dapat memberikan penjelasan sekaligus solusi agar masyarakat tidak terus-menerus dihadapkan pada persoalan antrian panjang saat ingin mendapatkan bahan bakar. Mudah-mudahan ada pemangku kepentingan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kita masih menantikan juga Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh, pendengar, silakan 0401 3124008, atau boleh juga di layanan kami di 0813-545-0967 hanya di program Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Dan pendengar, kita masih di segmen Halo RRI. Dan tadi sudah ada yang masuk juga ya untuk WhatsApp yang sudah kami sampaikan tadi di awal, bahwa memang keluhan yang masuk juga banyak sekali berkaitan dengan kondisi antrian kendaraan itu di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pendengar, yang hingga saat ini pun juga masih menjadi perhatian masyarakat. Nah, dalam pesan yang masuk juga tadi sempat disampaikan, warga banyak yang mengeluhkan itu antrian kendaraan yang cukup panjang, bahkan mengular sampai hingga di bahu jalan. Nah, jadi seperti itu. Keluhan masyarakat yang satu ini tentunya ini harus mendapat perhatian ya, dan tentunya kami berharap nanti ada pihak terkait yang dapat menjawab pertanyaan ini, kemudian memberikan solusi terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat kita. Nanti kalau tidak dijawab hari ini, pendengar, nanti akan dijawab di hari Rabu atau hari Jumat di segmen selanjutnya untuk segmen Halo RRI, karena sudah hampir tuntas kebersamaan kita menemani untuk segmen kali ini untuk di Halo RRI. Dan keluhan yang masuk, pokoknya semua kita tampung, pendengar, dan mudah-mudahan bisa terjawab semuanya untuk keluhan-keluhan Anda. Dan tentunya yang menjawab pastinya yang punya tupoksi, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Terima kasih untuk yang sudah masukkan WhatsApp. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di segmen kali ini Halo RRI. Sampai jumpa di segmen Halo RRI selanjutnya. Dan terus dengarkan kami di RRI Pro 1 Kendari, karena musik dan informasi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: bisa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Dari Studio Terintegrasi Jalan Laut 44 Mandongan Kendari, kami ucapkan selamat siang pendengar Anda yang saat ini masih terus mendengarkan siaran kami di FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Saya Isi kembali menyapa Anda untuk rangkaian Sultra Siang di edisi siar hari ini 31 Agustus 2026. Kami akan hadirkan nanti dengan beragam informasi yang juga akan melengkapi kebersamaan kita untuk hari ini ya, sampai dengan pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Saya menemani Anda di siang ini, dan kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini juga masih sibuk dengan berbagai rutinitasnya.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: dia.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Sometimes I can't. 34 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih terus pendengar kami bersama Anda di Bersamaan Siang hari ini. Dan hari ini pendengar nampaknya agak berbeda ya cuaca dari hari biasanya. Dimana kalau kemarin kita merasakan cuaca cukup panas, tapi untuk siang ini kita pantau wilayah Kota Kendari dan sekitarnya cukup berawan. Dan semoga ini juga tetap bisa mendukung dengan berbagai rutinitas Anda yang lagi di perjalanan ya. Selamat siang ataupun yang masih terus mendengarkan kami di siang hari ini. Ada Mbak Ika ya, selamat siang nih Mbak Ika. Di mana nih, lagi aktivitas kah atau mungkin lagi dalam perjalanan juga?

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami. Suasana siang yang mungkin juga Anda rasakan ya di beberapa hari ini, di mana kita merasakan cuaca yang cukup panas. Dan memang karena memasuki musim kemarau ya di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, termasuk wilayah Kota Kendari yang beberapa hari ini kita juga cukup merasakan cuaca yang begitu panas. Nah hari ini kita merasakan cuacanya agak berbeda ya, di mana bahkan ada beberapa informasi yang kami himpun. Salah satunya di Kabupaten Konawe yang juga sempat hujan malam tadi, ya. Ini kita berharap sih mungkin meskipun cuacanya panas ada tetap ada hujan-hujannya, sehingga kita juga bisa merasakan kondisi cuaca yang lumayan dingin gitu ya dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Dan pastinya juga bagi para petani khususnya atau mungkin juga masyarakat yang memang beraktivitas di luar ruangan yang bahkan membutuhkan air, ini juga sangat membutuhkan cuaca yang basah begitu ya, hujan bisa turun untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Nah untuk saat ini pendengar, karena dengan kondisi cuaca yang cukup panas khususnya bagi Anda yang aktivitasnya di luar ruangan, jangan lupa untuk banyak mengkonsumsi air mineral ya yang cukup agar bisa menunjang dengan segala aktivitas dan juga rutinitas Anda tentunya.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, Joao Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri Joao Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini.
1: Atas hasil ini Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton yang pada pekan perdana berada di posisi pertama kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinas yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan dan juga tapi kita bisa juara, masih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke yang fokus aja sih sama. Mungkin agak lebih buru-buru juga karena kan udah mulai jauh, terus fokus sama itu, karena konsisten aja sih.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kamu lihat deh itu, bendera merah putih yang sudah kamu kibarkan dengan gagah sekali itu.
1: Tentu saja, setiap 17 Agustus pasti aku pasang, pasti aku hormati. Itu namanya cinta tanah air kan?
0: Aih, saya tidak setuju kalau kamu cuma pasang pas hari besar aja. Itu belum cukup loh.
1: Kalau bukan begitu, lalu bagaimana lagi caranya mencintai negeri ini?
0: Tapi saya baru saja dengar kamu bilang tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan. Katanya bukan tugasmu. Itu juga cinta tanah air.
1: Itu saya yang keliru, Maudi.
2: Makanya, jangan cuma mengibarkan bendera di hari kemerdekaan saja. Cinta tanah air itu dimulai dari hal-hal kecil seperti disiplin, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Itulah warga negara yang sesungguhnya mencintai negaranya.

kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Masih dari Studio Pro 1 Kendari pendengar untuk kebersamaan kita di suasana siang hari ini. 4 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kamu ucapkan selamat siang. Selamat beraktivitas kembali ya. Biasanya di jam-jam seperti ini juga diberlakukan kembali waktu beraktivitas ya. Dan khususnya bagi Anda yang saat ini kembali menikmati dengan berbagai rutinitasnya. Masih di awal pekan Senin ya. Biasanya juga cukup banyak rutinitas yang mesti harus Anda tuntaskan. Dan semoga apapun yang menjadi tugas-tugas Anda hari ini ya, di sepanjang hari ini semuanya juga dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan apa yang Anda harapkan.

ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja, belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali, emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Mendengar di musim kemarau ya di saat ini, di mana beberapa wilayah yang bahkan kasus kebakaran hutan dan lahannya cukup tinggi. Di antaranya ada di Kalimantan ya. Dan bahkan belum lama ini Kementerian Kesehatan RI juga menyampaikan bahwa Kemenkes itu mencatat ada 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Nah, kasus ini menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla itu berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat ya, terutama pada pernapasan. Dan Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono juga menyebutkan bahwa sebagian besar pasien ISPA itu akibat karhutla telah sembuh setelah mendapatkan penanganan dari pemerintah. Dan penanganan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutla itu mendapat layanan kesehatan sesuai dengan kondisi yang dialami. Dan kemudian hingga 27 Agustus lalu pendengar, ada sebanyak 4.082 orang yang masih mengalami ISPA. Ini akibat dampak karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Dan pemerintah juga terus memantau kondisi kesehatan masyarakat terdampak ya, untuk memastikan penanganan ISPA berjalan secara optimal. Dan karhutla ini merupakan bencana yang berulang yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, dan kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya gangguan kesehatan, khususnya penyakit pernapasan.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Yang tengah menikmati suasana istirahatnya, kami ucapkan selamat menikmati istirahat Anda ya di cuaca yang memang hari ini juga lumayan teduh begitu ya. Tidak panas, tidak begitu hangat seperti biasanya ya. Dan tentunya juga kita merasakan kondisi hari ini dengan kondisi seperti ini, kita juga bisa beraktivitas di siang hari ini ya. Ditambah lagi dengan kondisi cuaca di luar sana, bahkan juga berangin juga ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kamu ucapkan selamat siang, selamat kembali beraktivitas untuk ada yang masih aktivitasnya saat ini masih cukup banyak, masih cukup padat. Secara hari Senin biasanya juga akan banyak rutinitas yang mesti harus Anda tuntaskan. Nah, kali ini pendengar, saya juga punya satu informasi, khususnya ini bagi Anda ya, yang mungkin juga sering mengkonsumsi antibiotik ya. Dimana antibiotik sendiri merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri ya. Namun penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu bahkan bisa memicu yang namanya resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Melansir dari Kementerian Kesehatan, resistensi antibiotik itu terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik secara efektif. Nah, kondisi ini membuat infeksi tertentu ya menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif. Penggunaan antibiotik tanpa resep juga dapat meningkatkan risiko resistensi karena obat itu belum tentu sesuai dengan penyebab infeksinya. Menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan dokter itu juga dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh kita. Nah, bakteri yang kemudian itu dapat berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu. Nah, olehnya itu nih pendengar, masyarakat juga dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya sebelum menggunakan antibiotik.

Mendengar melansir dari Primaya Hospital, resistensi ini ternyata bisa terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukan ya. Nah, contohnya misalnya antibiotik itu tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Penggunaan antibiotik sendiri secara tidak teratur juga dapat meningkatkan risiko bakteri mengembangkan resistensi terhadap obat. Selain resistensi, konsumsi antibiotik yang tidak diperlukan juga dapat menimbulkan efek samping seperti diare, mual, atau bahkan ruam. Jadi pemilihan antibiotik juga perlu mempertimbangkan kondisi pasien, kemudian jenis infeksi, dosis, durasi, serta cara pemberiannya. Nah, durasi penggunaan antibiotik juga ini harus ditentukan oleh dokter ya, sehingga masyarakat tidak dianjurkan menentukan durasi konsumsinya sendiri. Lalu juga pendengar, bahwa Kementerian Kesehatan menganjurkan antibiotik digunakan sesuai dengan resep, tidak dihentikan sebelum waktunya, serta tidak dibagikan kepada orang lain. Jadi sisa antibiotik juga sebaiknya tidak disimpan untuk digunakan kembali ketika muncul keluhan kesehatan pada kemudian hari. Jadi kalau kondisi belum membaik setelah antibiotik habis, pasien itu perlu kembali berkonsultasi agar penyebab infeksi dapat dievaluasi. Sehingga pemeriksaan lebih lanjut ya, itu juga bisa membantu dokter menentukan apakah diperlukan perubahan ataupun menyesuaikan dengan pengobatan. Nah, ini yang saat ini ya pendengar, kalau biasanya kalau Anda mendapatkan antibiotik ya, itu dokter juga menganjurkan untuk dihabiskan ya, seperti itu. Karena penting sekali sih ya pendengar, nanti dokter juga bisa mengevaluasi kembali apakah pasien ini sudah bisa mengkonsumsi ataupun berhenti mengkonsumsi ataukah tidak, seperti itu ya pendengar. Jadi biasanya sih dokter memang ketika memberikan antibiotik ini menganjurkan untuk

Ya, pendengar, di suasana siang dan memang terkadang kita merasakan jenuh ya, apalagi kalau dari pagi kita beraktivitas dan biasanya di jam-jam seperti ini kita merasakan yang namanya ngantuk ya. Sebenarnya wajar ya pendengar, karena tubuh seseorang ini akan merasa lelah ketika kita banyak aktivitas yang mesti dilakukan. Nah, siang ini kalaupun masih banyak aktivitas yang mesti harus Anda kerjakan, nah kita mungkin bisa mencari solusi ya, agar kita bisa tetap produktif ya di jam-jam rawan seperti ini. Nah, mungkin Anda bisa sambil beraktivitas, mungkin sambil menikmati secangkir teh mungkin atau kopi yang bisa membuat Anda juga lebih semangat lagi ya, dan bisa menuntaskan tugas-tugas di sepanjang hari ini. 53 menit berlalu dari pukul 13 hingga jelang pukul 14 siang nanti ya, kami juga akan menghadirkan informasi hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari untuk menyimak warta berita pukul 14 siang nanti.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar, untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Kita jelang tanda waktu pukul 14. Saatnya kami akan hadir dalam

0: Saudara, selamat siang. Dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
2: Lingkungan di luar melibatkan semua elemen masyarakat.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara hingga Juli 2026 mencapai 2.000 hektar lebih. Bapas bau-bau gencarkan forum integrasi. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar mencapai 2.376,94 hektar, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terdampak yang paling luas. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan rekan Idam.
1: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Syaifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
1: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, gimana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
3: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Syaifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Penerapan etika berkomunikasi yang santun di media sosial dinilai dapat mewujudkan lingkungan digital yang positif sekaligus menghindari perilaku perundungan. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
4: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari, Tri Susilo Raharjo, mengatakan, setiap penggunaan media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
5: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
6: Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan pada anak-anaknya, terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi perannya sangat penting.
4: Menurut Fitriani, pencegahan bullying harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, perhatian, serta lingkungan yang mendukung. Anak juga perlu didorong berani bercerita ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Upaya bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.
0: Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 100 titik panas atau hotspot di wilayah Sulawesi Tenggara hingga 26 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 96 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah dan 4 titik pada tingkat kepercayaan rendah. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sultra, Kusairi, menjelaskan data hotspot diperoleh melalui sejumlah satelit polar, di antaranya NOAA-20, Suomi NPP, Terra, dan Aqua. Berdasarkan sebarannya, Kabupaten Konawe menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 36 titik. Jumlah tersebut terdiri atas 2 titik dengan tingkat kepercayaan rendah dan 34 titik dengan tingkat kepercayaan menengah. Kabupaten Muna berada di urutan berikutnya dengan 19 titik panas, seluruhnya berada pada tingkat kepercayaan menengah. Selanjutnya Kolaka Timur mencatat 10 titik, Buton Utara 7 titik, dan Muna Barat 6 titik. Sementara itu Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Wakatobi masing-masing terdeteksi 4 titik panas. Kabupaten Kolaka mencatat 3 titik, Buton 2 titik, dan Kota Kendari 1 titik. Adapun wilayah yang tidak terdeteksi hotspot dalam pemantauan tersebut meliputi Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka Utara, dan Konawe Kepulauan. Pemantauan hotspot akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan masyarakat mengambil langkah pencegahan lebih cepat sebelum potensi kebakaran berkembang menjadi kejadian yang lebih luas. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang. Produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Bapas Bau-Bau gencarkan forum integrasi, tekan risiko ex-napi kembali berulah melanggar hukum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Waode Nurliani.
7: Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus menggencarkan program forum integrasi sebagai upaya memperkuat pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali di tengah masyarakat. Kepala Bapas Bau-Bau Mustartaro mengatakan program tersebut menyasar kelurahan dan desa di wilayah kerja Bapas Bau-Bau yang memiliki banyak klien pemasyarakatan, khususnya warga binaan yang menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Dalam program ini, Bapas Bau-Bau mengidentifikasi kelurahan atau desa yang banyak klien Bapas bebas bersyarat. Nantinya seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan yang telah kembali di lingkungan masyarakat diharapkan tidak mendapat stigma negatif, tetapi justru diberikan ruang untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan secara normal.
8: Ini kan kita lagi mau ada polis, program polis forum bimbing integrasi. Ini kan program dari kementerian yang itu untuk klien-klien yang di luar. Melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kami identifikasi kelurahan-kelurahan yang ada klien di situ, yang napi yang bebas bersyarat. Itu yang kami akan edukasi, pembimbingan, pengawasan pembimbingannya.
7: Melalui forum integrasi lanjut Mustartaro, Bapas Bau-Bau menargetkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Mustar menjelaskan, salah satu faktor yang dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum adalah lingkungan pergaulan. Tidak sedikit klien yang kembali bertemu dengan rekan-rekan rekan sama pelaku tindak pidana sehingga berpotensi kembali terpengaruh melakukan pelanggaran hukum. Mustar menambahkan keberhasilan program reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa ataupun kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, para klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali, memiliki kehidupan yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, mulai 1 September, Pasar Ranome Toko Nawi Selatan akan beroperasi setiap hari untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan mempermudah distribusi hasil pertanian. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Heli Diawati Kadir.
9: Mulai 1 September 2026, Pasar Ranome Eto Konawe Selatan resmi diaktifkan kembali dan akan beroperasi setiap hari sebagai pusat perdagangan harian. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengembalikan fungsi pasar sekaligus memperkuat roda ekonomi masyarakat dan memaksimalkan posisi strategis Ranome Eto sebagai gerbang distribusi hasil pertanian daerah. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan perubahan pola operasional pasar yang sebelumnya belum berjalan optimal kini dikelola secara teratur dan beroperasi setiap hari guna memudahkan transaksi jual beli bagi petani, pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah.
10: Dan saya sudah putuskan tanggal 1 September Ranome Eto itu kita membuka pasar hari-hari, tiap hari. Dan tanggal 1 September saya harapkan semua mobil-mobil dari Sabulakoa, dari Tinanggea, dari Moramo, dari mana-mana konsel yang namanya bawa hasil kebun, hasil bumi dikasih masuk di Ranome Eto. Mungkin ada yang gelisah, kenapa di situ? Ini kan kita ingin mendorong peningkatan PAD kita.
9: Sebelumnya juga pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga telah menyiapkan pembenahan sarana dan penataan kawasan pasar guna menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Pengaktifan kembali pasar ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual hasil tani lebih menguntungkan petani dan harga beli bagi konsumen tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan ini membuka peluang usaha baru di sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berjanji akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan pasar Ranome Eto berjalan sesuai rencana sehingga menjadi sarana penggerak ekonomi bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan secara berkelanjutan.
0: Kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Wa'ode Nurliani.
7: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
11: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 252 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup perlu kita sayangi. Saya sudah 19 kali berlokasi di penjara-penjara Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya mendapatkan
12: tindak kejahatan tertinggi itu di luar dari narkotika.
13: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kas korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara hingga Juli 2026 mencapai 2.000 hektar lebih. Bapas bau-bau gencarkan forum integrasi. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Hai, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ketemu Sofi setelah rekan saya Yesi menemani Anda di Sultra Siang. Nah, kali ini kita juga bakalan sama-sama di sepanjang sore jelang petang nanti untuk kebersamaan kita tepat di 31 Agustus 2026. Seperti biasa, kita bakalan sama-sama di perjalanan 100% Indonesia Music Request yang tentunya juga sudah tahu seperti apa ini ya. Kita bakalan request-request ya, main di musik request, tepatnya di jalur telepon boleh, di jalur WhatsApp boleh, di live TikTok RRI Kendari juga untuk request juga boleh. Jadi cukup banyak nih tempatnya ya. Silakan untuk yang pengen gabung boleh di 0401 3124008, juga boleh di jalur WhatsApp 0813 5450 967. Yang menyaksikan kita di live TikTok RRI Kendari, jangan lupa di follow dulu, kemudian like, share, dan komen. Komen boleh langsung ya, mau lagunya siapa, penyanyinya siapa, boleh nanti kita bakalan hadirkan di perjalanan musik request nanti sampai di jam 4 sore ya. Jadi cukup panjang kebersamaan kita. Untuk yang pengen ikutan gabung, pengen say hi dulu ya untuk yang ada di 4 lingkar kota Kendari nih, atau juga saat ini yang berada di luar kota Kendari yang terus mendengarkan Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk diunduh aplikasinya ya di Play Store untuk yang menggunakan Android, dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Dan tentunya juga yang saat ini mendengarkan via streaming di www.rri.co.id. Banyak cara menuju Roma, banyak cara dengerin kita di Pro 1 ya. Dan yang di luar kota Kendari juga tentunya bisa mendengarkan, khususnya di Kolaka Utara ya, bisa mendengarkan kita di pemancar AM. Nah, jadi bisa seru-seruan bareng nih sampai di jam 4 sore. Yang ingin ikutan request, pengen say hi dulu ya, menyapa nih yang sudah join di live TikTok RRI Kendari. Hai, selamat sore untuk Suartono. Eh, siapa ini? Agak-agak takut ya menyebut nama lengkap ini. Suartono. Kalau T-nya diganti D itu jadi ingat seseorang. Ada Only Wibu, yes, oke, hai, hai juga, ada Mas Ari, ada Acul, ada Aser, ada Heril, hai selamat sore, ada Mini Okins. Langsung ya, pengen ikutan, pengen dengerin lagunya siapa, boleh langsung di kolom komentar. Nah, IndiHome Kendari, aduh, kayaknya saya pengen curhat nih sama IndiHome nih. PSD sopir kampas, aduh selamat sore nih buat semuanya yang pengen ikutan gabung boleh ya langsung ya, jangan lupa tetap layar dong. Ada Bang Gosir, silakan di kolom komentar. Yang ada di luar kota Kendari juga say hi. Kegiatan untuk public speaking, boleh dong share kegiatan public speaking. Itu kapan ya? Kita nanti coba cari tahu dulu itu kapan pelaksanaannya. Kalau udah fix nanti kita bakalan share ya untuk jadwal kegiatannya, oke? Okay? Oke, silakan yang pengen ikutan gabung di 0401 3124008, atau juga boleh di jalur WhatsApp 0813 5450 967. Nah, yang lagi serius-seriusnya menyelesaikan pekerjaan atau masih kerja, Konawe Kepulauan, suami orang, aduh hai suami orang. Konawe Kepulauan di Konkep hadir. Hai, selamat sore semuanya di sana. Dengerin kita lewat apa nih? Aplikasi RRI Digital kah? Lagi menyaksikan live TikTok RRI Kendari ya. Sorry. Request boleh langsung ya di kolom komentar. Aduh, agak-agak kurang enak ini nyebutnya, menyapa namanya suami orang. Suami orang, kamu kenapa ya? Ada yang lagi benar TikTok, sorry. Boleh langsung di kolom komentar ya kalau mau dengerin lagunya siapa. untuk musik request kita sore hari ini ternyata suara ini menemani apa dulu nih, berita pagi atau apa, lagu banyak ya, semuanya kayaknya ya. Dari pagi sampai sore loh cerita, secara dari pagi sampai malam kita ya. Kalau untuk Pro 1 tuh hadir dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Teh hijau tulus, aduh gak bisa gitu. Iya, secara emang kalau untuk itu punyanya Pro 2 ya. Untuk siapa sih ini, Muhammad ya namanya ya. Aduh, saya gak bisa baca kitab gundul sih, jadi agak bingung ini namanya siapa. Nama kamu siapa itu, Teh Hijau Tulus? Aduh, saya harus cari dulu nih. Kita ke Bang Sukiman dulu ya di 0401-3124-008. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Sukiman. Piye kabarnya Bang Sukiman? Sehat?
1: Alhamdulillah api-api wae.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Baik. Mau dengar lagunya siapa siang hari ini?
1: Lagunya Stinky.
0: Stinky yang mana? Oh, Muhammad Zani.
1: Tutup dirimu.
0: Ya, sorry, lagunya tadi apa?
1: Jangan tutup dirimu.
0: Oke. Silahkan.
1: Ya, pertama buat Mbak Sophie bersama Bang operatornya. Selamat bertugas sampai ke penghujung acara. Semoga tetap sehat selalu.
0: Oke.
1: Dan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan rezekinya bersama semua keluarga.
0: Iya.
1: Nah, kemudian ada juga Pak Jido. Selamat siang. Menjelang sore.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Juha, lama tidak kedengaran suara. Terus ada Bunda Hani, ada Bunda Hawi, ada semuanya saja pendengar.
0: Iya. Oke.
1: Terus aja Mbak Sopi.
0: Terima kasih Bang Sukiman, sehat selalu juga ya. Salam juga buat keluarga. Waduh agak bingung nih nyebutnya ya. Request lagunya siapa ya? Salam dari Konawe. Hai warga-warga Konawe. Salam dari Morwali, Paman Ladusing. Wah, Paman Ladusing gimana dengan ininya? Paman Ladusing ini kerjaan ya sebagai polisi emang luar biasa nih. Morowali, hujan atau apa nih di sana? Cerah ya. Paman Ladusing boleh nih request lagunya siapa? Muhammad Zami. Hai. Oh, yang tadi itu namanya Muhammad Zami ya? Oh, itu Muhammad Zami. Eh, bukan ya. Itu seriusan. Ini namanya memang Muhammad Zami ya. Oh, Zami kah? Sorry. Oh iya, benar. Zami. Iya, soalnya ini kayaknya istiqomah banget ya. Jadi agak-agak takut salah menyebut namanya ya. Muhammad Zami, thank you. Muhammad Zami mau request lagunya siapa? Silakan. Bang Suharto Nula Ode request lagunya Dian PSSA, judulnya Demi Hari Esok, Demi Kau dan Si Buah Hati itu kayaknya ya judulnya. Oke, demi boleh kita kasih nanti ya untuk lagunya. Silakan. Tapi lebih ininya itu judulnya apa ya? Kalau untuk Dian Piscesa mana ini ya? Oke. Zami boleh request. Untuk Zami, Teh Hijau itu tulus. Itu new entry punyanya di sebelah ya. Punyanya yang teman saya yang di belakang ini. Itu punya Pro 2. Jadi belum bisa diputar tuh kalau di Pro 1 ya. Kalau yang di Pro 1 tuh yang udah agak old. Tidak terlalu jauh old juga sih. Tidak terlalu lawas juga ya. Jadi 2020 lah. 2020 itu udah bisa keputar tuh di Pro 1. Oke, salam dari Konawe. Lagu ini iya seriusan, ini mau request lagunya siapa maksudnya? Bisa. Oh iya, Demi Hari Esok kayaknya. Bisa. Tapi lagunya siapa? Dian Piscesa itu. Oke. Masih boleh ya, silakan yang pengen ikutan request kita. Oh iya ada, benar. Ada lagunya. Oh ya cocok. Thank you. Untuk Onan atau Ona nih. Onana. Oh Nana, namanya Nana. Is my. Oh iya, oh Nana namanya. Namanya Nana gitu ya. Titik hadir dong Kak, hadir. Siapa ini? Oh iya, Fitra Larasati. Titi. Oh Titi namanya. Titi hadir. Request lagunya siapa Ti? Boleh ya, langsung. Zami tadi kita ganti ya. Zami Kahitna boleh. Zami boleh tadi diganti tuh Tulusnya, boleh diganti sama yang lain ya. Kahitna mau lagunya, judulnya apa nih? Titik Nadir. Oh maksud lo, maksudnya ini. Oh Titik Nadir. Oh namanya Titik Nadir gitu ya. Aduh kayaknya pedis sekali ya. Perih itu Titik Nadir ini. In this economy ini terus kamu nyebutin Titik Nadir, itu kayaknya luka sekali kita ya. Iya Titik Nadir. Oh maksudnya ini gimana nih? Saya agak bingung tuh. Kahitna judulnya Titik Nadir gitu ya? Atau gimana nih? Soulmate. Aduh ya ampun. Oke, ditunggu ya satu-satu. Kita bakalan hadirkan tadi demi hari esok itu dari Dian Piesesa. Untuk yang pengen ikutan gabung juga di 0401-3124-008 boleh ya. Silahkan. Oh ini silahkan. Kita tunggu. Tapi untuk yang oh iya soulmate Kahitna boleh. Oh namanya, nama lengkapnya Titik Nadir. Oh, bingung saya ini. Namanya Titik Nadir ya. Request lagunya Bunda. Bunda Iri. Cuy. Tiba-tiba kamu nongol terus request lagunya Bunda. Request lagu Bunda. Maksudnya request lagu judulnya Bunda begitu ya. Tiba-tiba aku jadi bunda kamu ya Allah tolong. Baik, kita mau ke lagu dulu ya. Untuk yang pengen ikutan request di jalur TikTok boleh di kolom komentar di 0401-3124-008 juga boleh, atau di jalur WhatsApp 0813-5450-967 juga boleh. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana. Sofi masih bakalan balik lagi untuk temannya Anda semua di 100% Indonesia sampai di jam 4 sore.
2: Music Request 100% Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: di Music Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan lagi, kita buka jalur teleponnya ya di 0401-3124-008. Yang pengen ikutan request lagi di jalur TikTok RRI Kendari, boleh di kolom komentar langsung. Lagunya sudah kita hadirkan tadi satu-satu. Ada Soulmate-nya Kahitna, ada Dian Piscesa-nya, ada hari demi hari esoknya Dian Piscesa, ada Stinky juga ya. Dan spesial request tadi yang udah request di jalur WhatsApp, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Yuk, siang pengen ikutan gabung, kita masih main sampai di jam 4 sore. Buat semua yang lagi menikmati suasana Sultra sore ini, lagi menyelesaikan aktivitas ataupun juga lagi on the way atau aktivitas lain yang masih harus dituntaskan sepanjang hari ini, langsung ya di jalur TikTok boleh. Jangan lupa di follow, jangan lupa like, share, dan komen. Komennya yang mau ikutan request boleh langsung ya di kolom komentar boleh langsung, silahkan. Kita tunggu WhatsApp-nya bisa di 0813-5450-967 atau juga boleh di 0401-3124-008. Nah, bisa nih untuk yang pengen ikutan gabung. Masih kita tunggu deringannya, teleponnya ya. Sebenarnya untuk lagunya ya bebas sih sebetulnya, 100% Indonesia. Jadi tapi untuk Pro 1 tuh ada lagunya tidak bisa yang new entry ya. Kalau new entry itu punya yang di sebelah saya, punya teman-teman saya yang di belakang ini, yang di Pro 2, lebih ke Pro 2 kalau yang new entry. Jadi kalau untuk di Pro 1 itu tuh kita 2020-an ke bawah ya, 2029, 2019, 2018 atau juga 2020 tuh bisa tuh lagu-lagunya. Nah, jadi Tulus bisa kalau misalnya, tapi enggak bisa yang Teh Hijau itu, soalnya baru kita ada kopi. Ada teh kopi bisa ya. Dengan request teh kopi deh. Jadi pengen ikutan ada yang gabung di WhatsApp, mau yang mana nih? Iwan Fals kita punya banyak soalnya. Kok Iwan Fals? Iya, bisa juga sih untuk yang nostalgia itu. Ku menanti. Oke, boleh. Ku menanti. Mana nih? Silakan, kita ada beberapa jalur yang bisa Anda pergunakan untuk request ya, untuk lagu-lagu di Music Request 100% Indonesia. Oke, ku menanti, boleh. Kita ku menanti seorang kekasih. Aduh, hari gini ada yang lagi nunggu. Ditungguin lo itu ya. Baik, masih bisa yang pengen ikutan request di 0401-3124-008. Yang lagi sakit pengen ini juga ya. Yang lagi sakit cepat sembuh. Buat yang lagi sakit nih, jangan lupa minum obat. Atau juga mungkin ada beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab Anda. Semoga bisa terselesaikan ya. Ada Bang Soli juga. Hai Bang Solihin, kabar gimana sore hari ini? Penyanyinya Kahitna sudah tadi kan? Yang lain yang pengen ikutan di kolom komentar masih boleh ya, di TikTok RRI Kendari atau juga boleh di WhatsApp. WhatsApp bisa nih di 0813-5450-967. Kita sudah ada Iwan Fals, ku menanti seorang kekasih. Nah, yang pengen ikutan juga boleh di jalur telepon, boleh di jalur TikTok, boleh di WhatsApp. Jadi banyak ya, banyak. Ada yang mau request Fatin, kita kasih Fatin juga boleh ya. Oke, atau mau Rosa. Rosa, ada Rizwan. Hai Rizwan, selamat sore. Mau request lagunya siapa? Boleh nih, lagi barengan sama Pro 1 RRI Kendari ya. Nah, kalau jangan lupa juga kita hadir di RRI Digital. Kalau di Play Store tinggal di download ya, di Play Store atau di Apple Store. Nah, jadi tinggal download aplikasi RRI Digital, sudah bisa dengarkan kita juga tuh di situ. Kita ke telepon, ada Bunda Tiara. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore Mbak Sobi.
0: Selamat sore. Kabar gimana Bunda Tiara ini? Kok baru nongol ya kayaknya ya?
1: Iya.
0: Baru nongol ini sepertinya?
1: Iya, baru kita ketemu.
0: Atau baru barengan sama, oh iya betul, baru barengan sama Sofi nih kayaknya ketemu nih sore ini.
1: Kalau Bunda Tiara nongol terus di prosa.
0: Nongol terus ya. Habis di prosa tuh bergeser tuh ke perempat tuh.
1: Ke perempat
0: juga. Oke, Bunda Tiara, kita ke lagunya siapa ini?
1: Lagunya ini Didi Dore, tapi perempuan yang nyanyikan.
0: Yang mana itu?
1: Batas Waktu.
0: Oke, itu yang duet sama ini kayaknya Mayang Sari ya?
1: Bukan. Mm-mm. Cinta Tak Terbatas Waktu, tapi versi perempuannya.
0: Yang mana tuh?
1: Terus apa penyanyinya yang Cinta Tak Terbatas Waktu?
0: Bentar ya. Cinta Tak Terbatas Waktu, kita adanya cuma Dedi Dores ini.
1: Nggak ada perempuan.
0: Oh iya, ada yang perempuan Bunda. Bentar ya. Apakah dia ada di sini?
1: Kayaknya
0: itu udah di recycle Bunda, itu kayaknya yang nyanyi Tak Terbatas itu kayaknya yang nyanyi sudah yang ini, yang AI itu ya Bunda ya,
1: itu kayak
0: bukan ya. Karena yang ada ini cuman versinya Dedi Dores tapi featuring sama, oh yang Ani Carrera ya, sorry
1: iya.
0: Iya, sorry. Yang Ani Carrera. Iya, yang Ani Carrera ini kayaknya, sorry. Oke, boleh langsung menyapa buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Mbak Sophie bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas. Sampai di pengunjung acara Mbak Sophie, sehat selalu. Semangat selalu. Terus ada Purnama Sari, ada Ibu Farida, ada Bunda Emil, terus ada Mbak Alin, ada Teddy, ada Ibu Umi, ada Ibu Niarti. Terus apa ya, semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke Bunda.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Tiara, terima kasih. Ada penyanyi. Ada penyanyinya perempuan. Oh, istrinya Bang Solihin ya. Waduh, kita request ini saja. Namanya siapa tuh Bang Solihin? Kita request dia saja yang nyanyi ya. Kalau untuk ini Cinta Tak Terbatas Waktu itu, yang nyanyi istrinya Bang Solihin. Waduh, kita kayaknya mau request itu. Harus nih beliau yang nyanyi ya. Oke, baik, masih di 0401-312-4008. Boleh kembali yang ingin bergabung. Kita ke lagu ya, sudah ada Iwan Fals juga, Ku Menanti Seorang Kekasih. Ada Ani Carrera, Cinta Tak Terbatas Waktu. Lalu kita juga ada Rosa featuring sama Ariel dengan Nada-Nada Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
2: Music Request 100% Indonesia.

0: pernah harapanku.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Kembali masih untuk musik request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan, hey, ada Michelle. Michelle, hai, kabar gimana Michelle, sehat? Oke, ada Bang HN untuk hijau. Kalau Tulus yang lain boleh nih, tapi kalau untuk teh hijaunya itu punyanya bilik sebelah soalnya ya. Kita ke Tulus, tapi nanti saya carikan yang lain ya judulnya. Untuk Michelle, kau tahu hanya ingin kau tahu Republik. Oke, kita hadirkan ya. Di sesi terakhir, satu lagu lagi nih, kita sudah ada siapa nih? Ada Tulus, ada Michelle, ada Tulus, ada Republik. Monokrom. Oke, kalau Monokrom ready nih, kita siap ya hadirkan. Monokromnya Tulus boleh. Kemudian nanti kita ke Michelle untuk lagunya hanya ingin kau tahu punyanya Republik. Baiklah, kita masih tunggu requestan satu lagi yang pengen ikutan di 0401 312 4008, boleh. Atau juga di WhatsApp bisa juga ya, silahkan. Kita tunggu hanya ingin... Oke, hanya ingin kau tahu itu Republik punya. Boleh, Michelle. Thank you udah ikutan gabung ya. Oh iya, requestan terakhir ya. Satu lagi boleh. Cantika, hai. Halo, Kak. Halo. Cantika tadi udah ya, kayaknya lagunya sudah kan ya? Belum ya? Cantika, sorry. Kayaknya kita salah orang deh. Cantika udah tadi, kayaknya belum ya? Cantika, oh di jalur telepon boleh di 0401 312 4008. Kita ke mana nih, Meli Guslau gantung. Ke Meli Guslau, oh ya baru masuk, thank you, terima kasih untuk yang udah ikutan join di live TikTok RRI Kendari. Kita ke Bunda Niartin dulu. Halo, musik request 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo Bunda Niartin. Langsung ke lagu, kita sudah di sesi terakhir nih. Silahkan.
1: Iya, halo. Selamat.
0: Iya, selamat sore. 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Iya, langsung Bunda mau lagunya siapa?
1: Saya mau lagunya Betaria Senata.
0: Yang mana itu judulnya?
1: Jangan ingin menang sendiri.
0: Jangan hanya ingin menang sendiri. Oke, silakan menyapa buat siapa?
1: Ya, lagu ini untuk Mbak Sophie bersama operatornya selama bertugas. Semoga selalu sehat dan panjang. Ada Bunda Tiara tadi.
0: Iya, Bunda Tiara juga sudah gabung tadi.
1: Semoga kita selalu bersua walaupun di udara juga.
0: Oke, iya.
1: Ada Anita, ada Purnama, ada Mas Wandi, ada juga Bang siapa? Di Palarahi itu, Bang.
0: Iya. Betul.
1: Bang juga Bang Solihi, Bang Sukima, semoga bisa nelpon. Jangan di TikTok saja.
0: Betul. Warga-warga TikTok sih memang beliau itu ya.
1: Iya. Semuanya sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bunda Niartin. Salam sehat selalu ya. Sukses selalu juga.
1: 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Terima kasih. Baik, tuntas ya kebersamaan kita untuk 100% Indonesia sore hari ini yang udah join di live TikTok RRI Kendari. Terima kasih. Diberitakan demo Jalan Pasar Baru, adakah demo sore hari ini? Oke. Cantika thank you, terima kasih. Michelle juga terima kasih, ditunggu lagunya ya. Satu-satu semuanya kita bakalan putarkan. Ada Bang HN juga tadi, betul sih, dan Monokrom. Dengan kemana-mana, kita masih akan terus bersama dengan Anda. Di pukul 16 sore nanti kita juga akan hadir dalam Dialog Beranda UMKM. Tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 MHz Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kembali kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas dalam sajian informasi traffic update bersama RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
0: Ayo pendengar, untuk traffic update kita sore hari ini sudah bersama dengan Bribda Syafa. Assalamualaikum, selamat sore Bribda Syafa.
2: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
0: Kabar sehat sore hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa sehat. Bagaimana
0: baik
2: kabar rekan Sofi?
0: Alhamdulillah sehat walafiat juga. Kita langsung update lagi informasi lalu lintas. Kalau pagi tadi juga sudah, nah sore hari ini kondisi lalu lintas kita di wilayah Kota Kendari ataupun juga Sulawesi Tenggara secara umum seperti apa situasinya sore hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sofi. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribda Syafa yang akan melaporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik pertama yang kami pantau, yaitu di Simpang 4 Polda Sultra. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Dan untuk kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4 dan kondisi tersebut terjadi karena tingginya aktivitas masyarakat yang akan pulang setelah menyelesaikan kegiatan perkantoran dan juga sekolah. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintasi di Simpang 4 Polda Sultra agar selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta mengikuti petunjuk petugas kami yang sedang ada di lapangan. Beralih ke kondisi arus lalu lintas selanjutnya, yaitu di Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di Tugu Kelapa Lasusua. Terpantau sore hari ini cuaca pada Kabupaten Kolaka Utara terpantau cerah dan untuk situasi arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar dan kondusif. Namun kami juga selalu menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh pengendara yang akan melintas di wilayah ini agar selalu berhati-hati serta mengurangi kecepatan kendaraan demi keselamatan bersama. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya terpantau ramai lancar namun tetap aman dan kondusif. Demikian, kembali ke rekan Sofi di studio.
0: Ya, Bribda Syafa, ada yang bertanya ini di live TikTok RRI Kendari. Untuk situasi atau suasana di perempatan Pasar Baru, kondisinya seperti apa sekarang?
2: Baik, kami akan memantau situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Pasar Baru. Ya, terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini cukup ramai, namun ada sedikit mungkin perbaikan traffic light dikarenakan ada jalan yang sedang dilakukan rekayasa lalu lintas. Demikian rekan Yasi.
0: Oke, baik. Sama Sofi. Baik, ya, Sofi. Terima kasih Bribda Syafa untuk himbauan keselamatan juga boleh nih disampaikan. Silakan.
2: Baik, rekan Sofi. Kami selalu menghimbau kepada seluruh pengendara, pengguna jalan Kota Kendari dan sekitarnya agar selalu mematuhi aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Perhatikan kelengkapan diri dan kendaraan Anda saat akan berkendara. Dan tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada pengendara roda 2 untuk menggunakan helm, baik yang membawa motor ataupun yang dibonceng. Dan untuk pengendara roda 4, silakan gunakan sabuk pengaman Anda dan tidak melawan arus serta menerobos lampu merah. Demikian info traffic update pada sore hari ini. Saya Bribda Syafa, kembali kepada rekan Sofi di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Syafa dan juga rekan-rekan di RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat sore rekan Sofi.
1: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, demikian traffic update sore hari ini yang juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sultra, yang mana juga menjadi perhatian kita semua untuk tetap berhati-hati dan juga waspada ketika menggunakan, ketika berkendara baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Ada informasi terkait dengan demo yang akan berlangsung di bundaran Pasar Baru ya. Namun tadi sudah disampaikan juga sama rekan-rekan atau Bribda Seven dan juga rekan-rekan bahwa terpantau masih situasinya masih kondusif, ramai, lancar, dan tentunya juga kita harapkan semua aktivitas sore hari ini bisa berjalan dengan aman dan juga tertib seperti itu. Baik, kita masih akan terus bersama dengan Anda untuk kebersamaan di Sultra sore. Selanjutnya juga akan hadir dalam dialog interaktif Beranda UMKM. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kebersamaan kita di Sultra Sore seperti yang sudah kita sounding, kita bakalan hadir kurang lebih 60 menit ke depan dalam dialog interaktif UMKM Bicara. Dan kali ini pendengar, kita akan berbincang terkait dengan pengembangan koperasi Merah Putih dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini Anda bisa mendengarkan Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk unduh aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android, dan juga melalui Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Anda juga bisa mendengarkan kami sore hari ini melalui via streaming di www.rri.co.id, dan pendengar, kita juga live di kanal YouTube RRI Kendari. Baik, sudah hadir di studio, sedianya kita masih menunggu narasumber kita yang juga sudah on the way menuju ke studio Pro 1, pendengar. Namun kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Tony Ardiansyah Galip SE. Beliau adalah Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Baik, topiknya luar biasa ini. Kalau sudah nyinggung soal Koperasi Merah Putih, waduh, banyak yang menunggu-menunggu gitu ya. Pengembangan Koperasi Merah Putih dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Anda juga nantinya bisa bergabung di line telepon kita 0401-312-4008, atau juga boleh mengirimkan pesan singkat pertanyaannya di 0813-5450-967. Juga boleh di kolom komentar di kanal YouTube RRI Kendari. Baik, terkait dengan pengembangan Koperasi Merah Putih dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, yang menjadi pertanyaan besar kita semua ini, masyarakat di Kota Kendari khususnya ya, yang mana Koperasi Merah Putih saat ini menjadi salah satu program yang banyak diperbincangkan nih, Pak. Sebenarnya apa yang membedakan Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang selama ini sudah ada di masyarakat, sudah dikenal? Mungkin masyarakat kita ngomong banyaklah koperasi dan sepertinya begitu-begitu juga. Nah, apa nih yang membedakan dengan Koperasi Merah Putih?
1: Ya, baik, Bu, terima kasih. Di Kota Kendari itu ada sekitar 620 ya, koperasi konvensional.
0: Untuk Kota Kendari saja?
1: Ya, di luar dari Koperasi Merah Putih. Kalau Koperasi Merah Putih itu ada 65. 65 ini tiap-tiap kelurahan itu ada satu koperasi yang namanya KKMP. Kalau kita di kota itu kan namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih.
0: Oke.
1: Ya. Nah, selanjutnya dari 600 lebih koperasi konvensional yang ada di Kota Kendari itu, yang memang aktif itu ada sekitar 240-an koperasi. Jadi teman-teman kita juga dari Dinas Koperasi lagi menggalakkan aktivitas kegiatan evaluasi koperasi-koperasi mana saja yang masih berjalan dan berfungsi. Iya. Di Kota Kendari. Kembali lagi, perbedaan itu antara Koperasi Kelurahan Merah Putih dan koperasi konvensional yang ada juga di Kota Kendari itu saya rasa sama perannya, Bu. Dalam rangka untuk membantu aktivitas perekonomian masyarakat khususnya.
0: Oke.
1: Di Koperasi Kelurahan Merah Putih sudah ada 13 koperasi yang berjalan.
0: Iya.
1: Untuk aktivitas kegiatan perkooperasiannya.
0: Oke.
1: Dan juga di sini juga Koperasi Merah Putih itu sudah ada 6 koperasi yang sudah terbangun.
0: Oke.
1: 100%.
0: Iya.
1: Untuk baik kantor, gudang dan gerainya.
0: 6 ya.
1: Ada 6 koperasi. Yaitu di Koperasi Puatu,
0: iya,
1: di Anawai,
0: okay,
1: juga di Bunggu Toko, di Lepo-Lepo, di Baruga,
0: okay,
1: Baruga, dan di daerah koperasi yang sudah berjalan itu di daerah Lepo-Lepo.
0: Oke.
1: Okay. Jadi koperasi-koperasi ini yang sudah terbangun secara 100% pembangunannya, alhamdulillah kemarin itu juga telah di launching oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana ini bagian dari salah satu program Bapak Presiden yang memang merupakan bagian program strategis nasional yang memang kita pemerintah itu harus sangat mendukung aktivitas kegiatan koperasi Merah Putih yang ada di Kota Kendari. Perlu juga saya sampaikan bahwa koperasi Merah Putih ini dalam halnya akan cukup banyak membantu dari sisi peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi apa yang menjadi bagian-bagian dari hasil-hasil aktivitas dari baik kerajinan maupun hasil-hasil dari UMKM yang ada di wilayah
0: Kota Kendari.
1: Kota Kendari.
0: Berarti memang lebih fokus ke pembangunan atau berdirinya atau kehadiran Koperasi Merah Putih ini lebih ke kecamatan-kecamatan dulu ya, kecamatan yang ada di Kota Kendari gitu.
1: Koperasi kita ini
0: atau tergantung dari lokasi yang siap atau gimana?
1: Untuk terkait masalah tempat, alhamdulillah dalam hal ini Wali Kota Kendari, Ibu Siska Karina Imran, telah memfasilitasi terkait masalah tempat untuk pembangunan gudang, gerai, dan kantor. Jadi kita Kota Kendari itu ada 13 lahan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Kendari dan sementara proses pembangunan. Ada beberapa tempat. Alhamdulillah antusias dan peran Ibu Wali Kota Kendari sangat membantu. Artinya dalam hal program pemerintah. Dan juga ada beberapa tempat juga dari provinsi, dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara juga telah menyetujui ada beberapa tempat yang sementara lagi proses identifikasi lapangan untuk bisa dibangun koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di wilayah kelurahan yang terdata untuk aset pemerintah.
0: Oke. Baik, Pak Tony, kalau ngomongin lebih ke tujuan barangkali ya, mungkin juga banyak yang mempertanyakan sebenarnya tujuannya apa sih ini? Apakah semata-mata hanya untuk memperkuat ekonomi warga saja barangkali? Atau mungkin ada target yang lebih besar barangkali seperti kemandirian ekonomi mungkin, tingkat kelurahan seperti yang disampaikan tadi atau gimana?
1: Jadi begini Bu, kita juga telah melakukan aktivitas kegiatan pelatihan-pelatihan terhadap para pengurus KKMP di Kota Kendari. Mereka telah mendapatkan artinya pemahaman tentang bagaimana ya cara untuk menjalankan aktivitas perkooperasian yang ada di kelurahannya masing-masing. Juga dari Kementerian Koperasi selalu hadir dalam setiap agenda-agenda yang dilakukan. Di sini ada berbagai macam hal yang didapatkan buat mereka dapat melakukan aktivitas pendataan. Pendataan bagi warga-warga masyarakat yang punya artinya punya kayak macam-semacam hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi itu semacam kerajinan, semacam UMKM, semacam home industry, mungkin bergerak di perikanan mungkin. Ya seperti itu Ibu.
0: Oke, boleh disimpan semua tuh di Koperasi Merah Putih gitu ya. Koperasi Merah Putih Kelurahan.
1: Iya, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih lebih tepatnya. Baik, kalau sudah seperti itu, seperti yang disampaikan tadi, tujuan ini tentunya juga diharapkan bisa memberikan manfaat yang luar biasa gitu ya, untuk UMKM kita khususnya nih, yang punya keahlian-keahlian atau keterampilan-keterampilan yang mungkin selama ini kesulitan kalau harus mencari tempat atau gerai barangkali seperti itu. Nah, sejauh mana Pak Tony, perkembangan dari pembentukan koperasi ini khususnya untuk Kota Kendari, kalau yang 6 tadi itu ya, yang 6 tadi ini sudah
1: sudah terbangun gerai dan kantor,
0: gerai dan kantor, apakah ini sudah berjalan atau masih menunggu proses-proses selanjutnya lagi?
1: Untuk sementara waktu masih menunggu proses selanjutnya, mobilisasi kendaraan, rak-rak tempat, insya Allah dalam waktu dekat itu sudah bisa di Difungsikan.
0: Ada berapa banyak yang bisa diterima UMKM kita ini kan otomatis pasti semuanya ingin tuh masuk di koperasi kelurahan Merah Putih ini yang sudah ada 6 tadi. Apakah semuanya boleh atau ada kapasitas-kapasitas tertentu atau ada jumlah tertentu mungkin yang diharuskan untuk bisa masuk ke Kopdes ini atau gimana?
1: Terkait hal itu, Bu, ini tergantung dari koperasi itu sendiri. Melihat potensi-potensi apa saja yang ada di wilayahnya yang untuk bisa dimasukkan sebagai bagian dari aktivitas kegiatan koperasi yang ada.
0: Jadi tidak menutup kemungkinan di kecamatan tersebut kalau memang ada berapa tinggal dimasukin aja gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk bisa meng-cover semua UMKM kita yang punya kerajinan-kerajinan yang ingin dimasukkan ke dalam koperasi. Berarti ini ada kesempatan nih kepada mereka semua untuk bisa bergabung atau memasukkan kerajinan-kerajinan mereka
1: atau
0: ya.
1: Produk-produk yang
0: atau
1: ada.
0: Produk-produk mereka yang bisa dipasarkan seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, kalau selama ini Pak Tony banyak mungkin koperasi yang dibentuk dengan semangat besar nih di awal. Biasanya nih kalau masih awal-awal tuh waduh ini kayaknya berapi-api gitu, tapi kemudian itu mandek atau tidak aktif. Nah, strategi dari pemerintah untuk koperasi kelurahan Merah Putih ini agar tidak mengalami nasib yang sama ini apa ini?
1: Kami ini selalu tetap membuat aktivitas jalur koordinasi bersama. Setiap saat juga kami selalu membuat pertemuan terkait hal-hal apa yang dihadapi. Mengenai kendala-kendala yang ada juga di Koperasi Merah Putih. Perlu kita ketahui Bu juga bahwa di Kota Kendari itu memang secara mandiri itu dari awal terbentuknya itu ada memang juga dua koperasi yang sampai sekarang jalan. Di Koperasi KKMP Bende dan KKMP Matayuwoi. Di situ sudah ada memang gerai yang tersedia, bahkan sembako, kebutuhan-kebutuhan yang lain, kebutuhan pokok masyarakat itu sudah tersedia di situ.
0: Nah, kalau seperti itu yang membedakan, yang paling membedakan Koperasi Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi yang lain, barangkali apa saja ya?
1: Seperti koperasi yang lain ini kan, koperasi ini kan masih awal, tapi saya rasa memang di dalam struktur kepengurusannya juga di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini memang banyak rekan-rekan dan teman-teman yang memang berkecimpung di dunia koperasi. Jadi sedikit banyak kan mereka paham juga tentang bagaimana menjalankan, mengaktifkan koperasi yang
0: ada persyaratan ngerin. Khusus tidak Pak Tony untuk mereka yang menjadi yang masuk dalam kepengurusan Koperasi Merah Putih ini?
1: Kemarin itu sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih, bahwasanya itu pembentukannya itu dilakukan memang di kelurahan, Ibu. Pihak kelurahan juga sudah mengetahui juga sumber-sumber daya yang ada di wilayahnya. Jadi yang dalam proses pengrekrutannya itu artinya juga melihat di mana orang-orang ini memang paham dan tahu akan berkooperasian.
0: Baik. Yang juga menjadi pertanyaan kita semua nih, banyak nih yang mempertanyakan ini kan soal, kalau kita udah ngomongin soal modal nih Pak Tony, ya biasanya ini modalnya dari mana nih? Modal ini menjadi persoalan penting nih Pak Tony, biasanya dari mana ini sumber permodalannya untuk Koperasi Merah Putih sendiri dan mekanisme pengelolaannya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Jangan sampai nanti ada siak wasangka sesama pengurus dan lain sebagainya atau anggota mungkin. Nah, gimana ini?
1: Terkait permodalan Ibu, memang awal koperasi ini dibentuk itu memang secara mandiri. Jadi kita kemarin itu terkait untuk penyusunan rencana bisnisnya, memang ada rekanan itu yang namanya Etisis Pro yang turut membantu dan punya andil di dalam, juga membantu dalam menjalankan kegiatan KKMP ini. Jadi kalau untuk permodalan itu, kalau koperasi konvensional itu kan sudah lama berjalan, kalau KKMP ini kan baru. Jadi insya Allah ini tahapan-tahapan memang harus ada beberapa tahapan yang kita sedang jalankan.
0: Jadi kalau untuk modal sendiri memang dia mandiri gitu ya?
1: Kemarin mandiri, Bu.
0: Kalau yang dari pemerintah ini apakah juga nanti akan disiapkan atau gimana nih mekanismenya?
1: Jadi begini, jadi ini kan koperasi ini baru mau launching, Ibu, karena dari 65 saja kan ini baru 6 KKMP yang 100%
0: yang ready.
1: Ya, insya Allah ke depan ini dan program presiden ini dapat berjalan dengan baik. Artinya kita ini namanya pemerintah yang tetap mendukung segala untuk aktivitas yang apa yang direncanakan oleh. Okay.
0: Nah, ini yang harus ditahu nih sama masyarakat kita, karena selama ini sepengetahuan kita nih yang awam begitu ya, Pak Tony, bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih ini sumber dananya tuh dari pemerintah gitu. Jadi wah, kayaknya kita bisa minjam nih, dan mungkin sebenarnya kalau untuk proses pinjam meminjamnya apakah juga memang disiapkan atau hanya dalam bentuk barang nih, Pak Tony, sebenarnya kalau untuk koperasi Kelurahan Merah Putih?
1: Yang untuk sementara jalan kita di Kota Kendari ini yang dia tuh baru berupa gerai sembako.
0: Oke. Okay.
1: Ibu. Beras, gas, minyak dan kebutuhan pokok lainnya. Terkait untuk simpan pinjam, ini kan masih tahapan proses, Bu. Tahapan proses. Jadi segala sesuatunya itu kan kita menunggu, karena ini kan juga baru gedung gerai dan gudangnya kan baru selesai.
0: Iya.
1: Jadi masih proses sementara juga ini, seperti kendaraan-kendaraan yang baru masuk, termasuk rak dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau terkait dengan pengawasan nih, biasanya kan yang bikin agak-agak kacau atau mungkin mulai mandek-mandek ini kan karena adanya pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu ya, Pak Tony. Nah, untuk pengawasan sendiri terhadap pengurus koperasi, nah, apakah ada sistem evaluasi berkala yang memastikan pengelolaan koperasi ini berjalan dengan transparan dan juga profesional, atau mungkin dari awal rekrutmen mereka ini sudah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi atau gimana?
1: Jadi kita ini, Bu, sudah terbentuk tim itu yang namanya verifikasi dan validasi untuk setiap koperasi-koperasi yang berjalan di Kota Kendari, baik yang konvensional juga ada juga SK untuk khusus koperasi Kelurahan Merah Putih.
0: Oke. Okay.
1: Yang ada di Kota Kendari. Peran kami juga di situ dalam rangka untuk melihat sejauh mana perkembangan koperasi yang ada sampai saat ini.
0: Untuk orang-orang yang berada di kepengurusan, apakah ini dilakukan penerimaan secara terbuka kah, atau mungkin memang ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus mereka penuhi atau gimana ya?
1: Kemarin itu waktu untuk pembentukannya itu, struktur kepengurusannya itu memang dilakukan secara terbuka.
0: Oke.
1: Memang itu dilakukan memang langsung di kantor kelurahan. Karena ini lurah kan juga selaku ex officio.
0: Oke.
1: Okay. Ex officio di KKMP.
0: Lalu selanjutnya kalau untuk dilakukan secara terbuka, bagaimana dari pihak pemerintah Kota Kendari untuk bisa menjamin proses pemilihan koperasi ini dilakukan secara profesional, kemudian tidak hanya berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu barangkali atau gimana?
1: Memang dalam aktivitas kegiatannya memang melibatkan semua pihak, pihak-pihak terkait yang ada di kelurahan, baik tokoh masyarakatnya, tokoh agama, tokoh pemuda, melibatkan secara keseluruhan untuk menentukan unsur ketua dan keanggotaan yang lain.
0: Berarti memang pemerintah kota sudah bisa melihat atau bisa mengetahui secara langsung begitu bahwa memang orang-orang yang ada di kepengurusan ini adalah orang-orang yang kompeten.
1: Ya,
0: di bidang mereka tuh yang sudah ada di struktur organisasi koperasi itu sendiri, barangkali seperti itu.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Dan juga di 65 KKMP itu, Ibu, pemerintah Kota Kendari itu sangat memberikan bantuan yang memang artinya ini untuk pendirian koperasi ini supaya bisa berjalan dari proses pembentukannya, baik biaya untuk badan hukumnya, berita acara untuk segala sesuatunya itu memang pemerintah kota yang menanggung untuk badan hukum setiap KKMP atau 65 KKMP yang ada di Kota Kendari.
0: Ini maksimal pendidikan mereka sarjana kah atau SMA atau gimana ya?
1: Hampir secara keseluruhan ini sarjana.
0: Sarjana.
1: Iya.
0: Dan punya kompetensi emang di bidang itu.
1: Koperasi.
0: Koperasi. Iya. Baik, kita akan jeda dulu Pak Tony dan juga pendengar. Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh ya di jalur WhatsApp 0813-5450-967 atau juga boleh di 0401-3124-008. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Saya warga dari Kendari ingin bertanya bagaimana cara masyarakat biasa bisa bergabung dengan Koperasi Merah Putih dan apa keuntungan nyata yang bisa diperoleh sebagai anggota. Oke, nah bisa dijawab nih Pak Tony.
1: Untuk kita menjadi anggota di Koperasi Merah Putih itu cukup dengan kita datang ke KKMP yang ada di keluaran di mana kita berdomisili. Dengan cara membawa KTP.
0: Iya.
1: Di situ nanti ada petugas atau karyawan yang akan membantu dalam proses pendaftarannya.
0: Oke.
1: Dan juga keuntungan mungkin yang didapat dari bagaimana kita menjadi anggota Koperasi Merah Putih tentu akan banyak hal-hal atau kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan, iya, seperti apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari.
0: Oke, oke. Baik, ada Pak Muhammad Fajar yang juga ingin bertanya. Banyak koperasi nih Pak sebelumnya yang akhirnya mati suri. Apa yang membuat masyarakat harus yakin bahwa Koperasi Merah Putih kali ini itu akan berbeda?
1: Pastinya Koperasi Merah Putih dan koperasi konvensional yang ada sebelumnya itu pasti ada mungkin perbedaan,
0: iya,
1: dari aktivitas pelayanannya. Itu mungkin.
0: Oke, baik, demikian ya Pak Fajar, sudah terjawab nih pertanyaan Anda. Nah baik, kembali lagi ke topik kita terkait Koperasi Merah Putih. Mungkin juga yang ingin juga kita dapatkan pencerahannya nih Pak Tony, strategi mungkin barangkali agar koperasi ini tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah nantinya, walaupun mungkin sekarang masih mandiri kan, belum ini, tapi juga bisa mandiri dan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan barangkali.
1: Dari koperasi yang ada kita lihat secara mandiri itu memang perubahannya memang besar sekali. Dari awal itu memang dia bertahap, tapi sekarang itu pada saat kita melakukan evaluasi dan monitoring lapangan, yeah, melihat perkembangan koperasi yang ada yang sifatnya mandiri itu alhamdulillah cukup ada perkembangan. Berarti daya beli dan antusias, yeah, masyarakat bahwasanya itu Koperasi Merah Putih ini sangat penting untuk kebutuhan masyarakat.
0: Oke, Pak Tony, kalau kita melihat fakta di lapangan begitu ya, ini banyak sekali program ekonomi yang gagal. Ini tapi bukan karena idenya yang buruk barangkali seperti itu, tapi karena lemahnya manajemen. Nah, apakah pengurus Koperasi Merah Putih ini juga bisa dibekali, sudah dibekali kemampuan manajemen, kemudian dibekali kemampuan ekonomi dan juga bisnis, atau seperti apa kemarin setelah perekrutan?
1: Setelah pengrekrutan itu kan ada, sudah ada beberapa kali Bu yang kami lakukan kegiatan-kegiatan pelatihan baik melibatkan dari Kementerian Koperasi maupun para akademisi yang ada di Kota Kendari. Pelatihan itu biasa dilakukan juga di kantor wali kota di Sambaturu, bahkan sampai di lantai 10. Bahwasanya mereka dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang aplikasi maupun cara pengembangan koperasi.
0: Oke, baik. Menyambung apa yang disampaikan pertanyaan dari salah satu warga Kota Kendari tadi ini, Pak Tony, tentang bagaimana jika ada masyarakat yang ingin bergabung, apakah ada syarat-syarat tertentu barangkali, atau apakah semua lapisan masyarakat ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi anggota dan juga mendapatkan manfaat dari koperasi itu sendiri atau gimana?
1: Tetap saja. Ya, keuntungan dari koperasi itu kan pasti ada kalau kita menjadi anggota. Untuk cara mendaftarkan diri itu cukup di mana kita berdomisili.
0: Iya.
1: Ya, karena kita ini kan ada 65 KKMP. Jadi kita Kota Kendari ini kan 65 kelurahan. Jadi di tiap-tiap kelurahan itu ada satu koperasi Merah Putih yang
0: yang beroperasi.
1: Beroperasi.
0: Oke. Pak Tony, kalau ngomongin soal ini kan sudah lagi sementara proses nih, satu perlahan namun pasti ya, walaupun mungkin dari sekian banyak nih baru ada 6 yang mungkin benar-benar jalan begitu. Tantangan yang dihadapi selama ini barangkali ya dari tim barangkali sendiri Pak Tony dan kawan-kawan dalam mengajak masyarakat bergabung atau juga mungkin melawan stigma-stigma di masyarakat begitu terkait dengan koperasi ini gimana nih?
1: Memang kendala-kendala yang kami

0: alami itu pasti ada ibu di lapangan, bagaimana cara untuk bisa merekrut, apalagi kita tahu sendiri ini kan koperasi Merah Putih ini kan masih baru. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan-pendekatan persuasif dan pemahaman-pemahaman, memberikan pemahaman kepada masyarakat, iya, bahwasanya ini dengan hadirnya koperasi Merah Putih ini akan memberikan ruang lebih untuk dapat meningkatkan ekonomi atau perekonomian yang ada di masyarakat.
1: Okay.
0: Karena khususnya ini kan KMPD ini bagusnya karena dia di kelurahan, Bu.
1: Iya.
0: Di tiap-tiap kelurahan itu ada satu koperasi Merah Putih yang memang stay dan terbentuk di situ. Jadi itu kan akan mempermudah segala bentuk aktivitas perekonomian yang ada di kelurahan tersebut.
1: Iya.
0: Seperti ada beberapa tempat sekalipun juga jauh dari pemantauan, artinya kan ini kan keluhan kita ini ada beberapa yang di ujung-ujung, tapi memang antusiasme mereka itu untuk membentuk dan memajukan koperasi ini memang besar sekali.
1: Oke. Jadi bukan hanya ingin menjadi ada di dalamnya, tapi juga ingin memajukan secara keseluruhan, barangkali seperti itu, yang juga terlihat dari antusiasme masyarakat yang ingin bergabung, mungkin seperti itu. Nah, terakhir barangkali Pak Tony, kalau ini kan biasanya ada slogan gitu ya, yang di atau tagline biasanya yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, yang disebut di mana koperasi ini dibilangnya adalah soko guru gitu ya, soko guru perekonomian rakyat. Nah, tapi kan masyarakat kita ini tentunya tidak hanya butuh slogan gitu Pak ya. Jadi mungkin komitmen konkret dari pemerintah kita dan juga pengurus koperasi Merah Putih khususnya, agar kehadiran koperasi ini benar-benar punya apa ya, bisa meningkatkan pendapatan dan juga bermanfaat, ini seperti apa langkah-langkah yang dilakukan?
0: Langkah-langkah yang kita akan lakukan, Bu, ya kita tetap optimis bahwasanya koperasi ini akan berjalan dengan baik dan sukses.
1: Oke.
0: Karena segala sesuatu itu berawal memang itu kan tidak langsung. Jadi itu berawal memang dia bertahap, step by step, Bu.
1: Yeah.
0: Seperti yang kita lihat, apalagi program pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto ini sangat bagus sekali.
1: Benar.
0: Dan kita masyarakat ini harus mendukung apa yang menjadi bagian dari program Bapak Presiden. Dan kami selaku pemerintah itu, pemerintah kota khususnya itu mendukung sekali dari sisi aktivitas-aktivitas yang telah kami lakukan. Dengan berbagai macam upaya untuk mendeteksi lahan-lahan yang memang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan gedung gerai dan kantor koperasi
1: kelurahan. Oke. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya juga adalah kerjasama semua pihak gitu ya, Pak
0: Tony. Ya, sudah pasti.
1: Kerjasama semua pihak. Kalau hanya Pak Tony sendiri dan kawan-kawan, mungkin atau pemerintah kita yang hanya bergerak sendiri tanpa masyarakat ada di dalamnya juga ikut membantu, ini tentu mau sebagus apapun programnya tidak bakalan jalan pasti ya. Baik. Terakhir Pak Tony, sebelum kita close, mungkin pesan atau juga mungkin kepada ada masyarakat kita yang ingin bergabung atau juga mungkin yang masih punya stigma-stigma yang tidak tepat begitu ya terkait dengan koperasi Merah Putih nih, apa yang ingin disampaikan?
0: Yang ini saya sampaikan di sini untuk masyarakat Kota Kendari pada khususnya, terkait koperasi Merah Putih ini memang bagian dari program pemerintah yang sangat sangat kita dambakan. Artinya karena pemerintah itu tetap akan memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Jadi adapun kendala-kendala mungkin yang dihadapkan apabila untuk mau menjadi anggota atau mau masuk dalam struktur kepengurusan perkoperasian, bisa juga berkoordinasi sama kami, dinas terkait, untuk dapat mendapatkan informasi terkait koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Kendari.
1: Oke, baik. Jadi buat Anda nih masyarakat Kota Kendari khususnya yang ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa koperasi Kelurahan Merah Putih, boleh langsung berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kendari. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda yang sudah menyimak dialog UMKM Bicara kita sore hari ini, tentunya kita berharap ya, sama-sama nih berharap bahwa koperasi Merah Putih ini tidak hanya hadir sebagai program dari pemerintah saja, tapi memang benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan yang profesional, kemudian transparan, dan juga memberikan manfaat nyata seperti apa yang juga sudah disampaikan oleh Pak Tony. Sekali lagi terima kasih Pak Tony sudah hadir di Beranda UMKM kita sore hari ini, dan juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan juga menyampaikan pertanyaan di sore hari ini. Ini akhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif, dialog UMKM Bicara. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami juga akan hadirkan informasi berita dalam sajian Gema Saripati Maju bersama RRI Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini pendengar, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Seliwati Daimanampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Untuk informasi pertama, kita menuju ke Kota Palu. Di sana ada Umi Kalsum. Selamat sore, Umi Kalsum. Silakan informasi dari RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dan selamat sore untuk rekan host kami di RRI Toli-Toli dan juga untuk semua rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 untuk sore hari ini. Membuka Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, kami dari RRI Palu akan menghadirkan informasi berita berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu. Wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
3: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat, sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sudah sekarang sudah masuk. Dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan. Karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
2: Asep menjelaskan, terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah, seperti yang terjadi di desa Apolua Parigi Motong, disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya, di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu dan kami ucapkan terima kasih kembali ke rekan host kami di RRI Toli-Toli, rekan Seliwati. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu sudah menginformasikan informasi dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Kendari, di sana ada rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi, silakan laporannya dari RRI Kendari.
4: Selamat sore rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari terkait kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara yang terus menjadi perhatian, di mana berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, di mana sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
5: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
5: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
6: Lebih lanjut, kepala pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
4: Pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli Toli.
0: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik pendengar, dari RRI Kendari kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laode Syahribul yang akan menginformasikan dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Laode.
7: Baik, terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli Toli. Dari RRI Bau-Bau, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48,7%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
8: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut nampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
9: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 252 orang, 48,7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup berita saya juga. Saya sudah senang sekali mutasi di penjara-penjara Indonesia dan Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya mendapatkan
10: tindak-tindakan tertinggi di luar dari narkotika.
8: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16,4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Siliwati di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Laude Syahribul di RRI Bau-Bau sudah menginformasikan informasi dari RRI Bau-Bau. Kita ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Mega Pika. Selamat sore rekan Mega.
11: Selamat sore rekan Sally.
0: Baik, silakan untuk laporannya dari RRI Bau-Bau. Maksud kami dari RRI Mamuju.
11: Baik, untuk informasi dari RRI, RRI Mamuju, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat, disampaikan reporter Ahyan Irsyada selengkapnya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
13: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman, itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
12: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
13: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft, karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutlah di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
12: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas bersama dengan rekan Mutia. Kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Mega dari RRI Mamuju sudah menyampaikan informasinya untuk sore hari ini.
14: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan dari RRI Toli-Toli.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Mutong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu, untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Mutong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
16: Ya, kalau untuk normalisasi sungai, kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Tungguli, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Tengah. Kemudian untuk di Sungai Tengah, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi
15: Rifa I mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Mutong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni.
17: Baik, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Silakan laporan Anda.
17: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
18: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari panitia Porprov tingkat provinsi.
19: Persiapan kita sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitasi yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari panitia provinsi maupun sekolah provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
18: Sementara itu, Ketua Koni Bone, Asiswa Kari menegaskan kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
20: Kita itu mau sudah berapa kelahapan kita sudah lalui sebenarnya, termasuk untuk pembangunan venue ini kan stadion sudah mulai berjalan, tetapi tidak hanya cukup untuk stadion, venue yang ada di lingkungan stadion buat ini, bapak tahu, katanya kalau venue, dan itu tidak semua venue yang yang ada di kompleks Stadion Holi sudah tersebut, termasuk misalnya dari Telegram, pulang ke rumah, hanya sebatas untuk pembelajaran.
18: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
17: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Eni di RRI Bone atas informasinya dan kita ke RRI Ampana, di sana ada rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
3: Selamat sore rekan Sally.
0: Baik, silakan laporannya dari RRI Ampana.
3: Baik, dari RRI Ampana untuk informasi Gemah Sari Pati Maju hari ini, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
21: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
22: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang, dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan Kepala Dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan. Dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
21: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Kita ke RRI Toli-Toli, di mana program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
23: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syafrudin Ar-Rahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Toli-Toli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah. Di antaranya, rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
24: Syaratnya ya, pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4, kemudian dia punya alas hak sendiri, Maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, tidak ada alasannya.
23: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
24: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah. Ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
23: Untuk itu, Kadis Perkim Kabupaten Toli-Toli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada Helma Lasari. Selamat sore, Helma Lasari. Silakan laporannya dari RRI Makassar.
1: Baik, selamat sore rekan Sherly dari Toli-Toli. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Melalui penyuluhan perikanan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat di Balang Baru, Kota Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
2: Di tengah padatnya pemukiman Kota Makassar, lahan sempit tak selalu berarti terbatasnya peluang. Di tempat ini, ruang-ruang yang berada di sekitar rumah justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Inilah aktivitas keramba dan kolam ikan menjadi bagian dari keseharian warga di RT 6 RW 9 Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. Di tengah keterbatasan lahan, kelompok usaha bersama budidaya ikan air tawar menjadi salah satu pilihan yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmadi Aziz, menyebut potensi perikanan di Makassar cukup besar.
4: Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar, Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar, seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payo dan perikanan tangkap. Salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini, karena terkait dengan potensi ini barangkali, Bu, jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini untuk penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi.
2: Bagi Rahmadi, keberadaan kelompok membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan, sarana prasarana hingga pasar. Pendampingan juga tidak berhenti ketika bantuan diberikan. Penyuluh tetap mendampingi masyarakat agar usaha yang dibangun dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
4: Semua program-program pemerintah itu memang harus dipasitasi dalam bentuk kelompok. Terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana-prasarana, ada juga modal untuk perbankan, jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada tiga sektor yang didampingi, Bu, itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan.
2: Pendampingan tersebut dirasakan langsung oleh Marfuah, Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama. Ia memulai memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggalnya sejak 2010. Melihat potensi lahan dan lingkungan sekitar, ia bersama sejumlah warga kemudian membentuk kelompok pada tahun 2016.
5: Kita kan tinggal di pinggir sungai ya, maksud kita tidak manfaatkan itu padahal kosong. Kebetulan dari pihak KKP ada penyuluh datang bertanya, Kak Ibu ini siapa punya? Kebetulan saya punya, saya bilang gitu. Mengarahkan, Ibu gini bikin kelompok. Beberapa kan memang kita beberapa teman ya diarahkan untuk bikin kelompok, dibikinkan secara resmi. Alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan.
2: Kini ikan hasil budidaya tidak hanya dikonsumsi sendiri, sebagian sudah dipasarkan ke pasar tradisional dan dibeli masyarakat sekitar. Bahkan dalam momen tertentu, permintaan bisa mencapai ratusan kilogram. Namun, perjalanan kelompok ini tentu tidak selalu mulus. Kualitas air menjadi salah satu tantangan terbesar.
5: Di sini itu musuh utamanya kualitas air. Karena kalau tiba-tiba kadar air garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang jadi mesti mengurangi produk hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya Bu ya, tidak ada pantang menyerah, berhenti sebentar, maju lagi.
2: Bagi penyuluh KKP, pola seperti ini yang diharapkan bisa membuat budidaya ikan di tengah keterbatasan lahan tetap berkembang. Sebab lahan sempit yang dikelola sendiri mungkin menghasilkan dalam jumlah terbatas. Tetapi ketika banyak warga bergerak bersama, produksi dapat dikumpulkan dan pasar yang lebih besar bisa dijangkau.
6: Kita juga penyuluh membantu kelompok juga untuk akses permodalan di perbankan. Sarana-perserana melalui bantuan-bantuan pemerintah walaupun sifatnya stimulan, cuma pemantik aja kata ibu, pemantik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi betul-betul termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses mitra, kemudian apa akses sarana-perserana tadi. Kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk apa namanya untuk memanfaatkan lahan kecil memang mereka harus bersatu.
2: Pendampingan penyuluh, kekuatan kelompok dan kemauan warga untuk terus belajar menjadi modal penting agar usaha tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Bagi kelompok usaha bersama di Balang Baru, mimpi berikutnya bahkan lebih jauh, bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mampu menembus pasar modern dengan produksi yang lebih besar dan kualitas yang memenuhi standar.
5: Sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu, jadi akan terus berkelanjutan.
2: Dari Balang Baru Makassar, langkah kecil warga membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan akhir dari sebuah usaha. Dengan pendampingan, kebersamaan dan ketekunan, ikan yang dibudidayakan hari ini bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan sekaligus ekonomi warga yang lebih mandiri.
1: Dan sekian informasi dari RRI Makassar yang sudah kami hadirkan. Dan kita kembali ke rekan Sherly di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Feature dari RRI Makassar mengakhiri seluruh rangkaian acara Gemas Hari Pati Maju untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Seliwati Diamanampa bersama rekan Kiki dan Rio, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jelang petang saat ini pendengar, kita nantinya juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib. Kali ini akan mengetengahkan judul taubat yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Lana W. Agi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah renungan maghrib ini berjudul arti taubat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Orang yang bertaubat ialah orang yang berhenti tidak melanggar larangan-larangan Allah dan kembali melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhenti berbuat maksiat dan patuh serta mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalani apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa bersedih hati atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Jelasnya taubat dari segala dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin, adalah merupakan sikap terbaik sadar menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawabun." Semua manusia anak cucu Adam adalah bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Taubat membentuk jiwa yang jujur dan ikhlas dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dan membukakan pintu kecintaan dan keredaan antara dirinya dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwa allazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Betapa besar kecintaan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertaubat. Allah selalu membukakan pintu-pintu harapan dan cinta bagi orang-orang yang mau kembali kepadanya dan menyadari kekeliruannya. Allah Subhanahu wa taala membukakan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di malam hari dan membukakan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di kala siang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Taubat bukanlah semata-mata pengakuan lidah dan secara jujur dalam hati, tetapi harus dibarengi dengan amal saleh dan akhlak yang luhur. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 82. Wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam suguhan Sultra malam ini.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Baiklah pendengar, di suasana malam hari ini Yuda menemani Anda. Usai tadi rekan saya ada Sofi menemani Anda. Kita awali kebersamaan kita tadi dengan rangkaian musik-musik religi, dan saatnya kita akan akhiri. Kembali kita akan melanjutkan informasi kita untuk malam hari ini. Informasi berita kehilangan berupa surat bukti pemilikan kendaraan bermotor BPKB mobil Toyota Avanza Veloz dengan kode 1.3 warna hitam dengan DT1086 dengan nomor rangka MHKM5E B4JGK 003250. Nomor mesin 1NRF078055 atas nama Corpri Sultra. Surat kehilangan ini di Kota Kendari, sehingga akibat dari kejadian ini pelapor datang ke kantor Polres Kendari guna pengurusan lebih lanjut. Nama pelapor Kadim Eskom, tempat dan tanggal lahir Konawe 7 Juli 1984 dengan alamat PTN Graha Mokodompit nomor 74 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, telah dilaporkan di Polresta Kendari. Waktu kejadian pada bulan Juli 2026. Tempat kejadian Kota Kendari, yang dilaporkan kehilangan satu buah bukti pemilikan kendaraan bermotor. Demikianlah informasi berita kehilangan berupa surat bukti pemilikan kendaraan bermotor BPKB mobil Toyota Avanza 1.3 Veloz dengan nomor kendaraan DT1086. Demikianlah informasi untuk malam hari ini. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Betul. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang.
2: Sangat kurang.
1: Sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah, normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu, apa itu, ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa satu sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di Anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar nggak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Nggak bisa mau kasih yang subur maksimal itu nggak bisa. Pokoknya seadanya gitu aja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normal normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normalnya.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampel?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini,

0: sama Aurea dengan Posca itu sama.
1: Tapi itu carinya jauh atau bagaimana?
0: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana teh, dia tawari kita. Ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
1: Hitung-hitung gitu ya harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual masih bisa untung.
0: Ya ada sedikit lah daripada tanah kita sia-siakan kosong kan. Tidak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa. Itu walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
2: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
3: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya toh. Kalau K-nya kalium toh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, Ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya tidak ada atau tidak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini tidak ada.
1: Tahun-tahun lalu ada.
3: Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan Ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau Ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk Ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
1: Jadi bagaimana Bang kurang-kurang itu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
3: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
1: Otomatis agak mahal berarti.
3: Sudah jelas itu. Ya bagaimana ya sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
4: Pak, pagi-pagi begini panasin motor mau kemana Pak?
5: Mau ke toko tani Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
4: Bagian apa, Pak?
5: Pupuk.
4: Oh.
5: Kenapa, oh, Bu?
4: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
5: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
4: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana, nanti malah tidak kebagian, Pak.
5: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
4: Untuk apa, Pak?
5: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
4: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
5: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani.

0: Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
1: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya, yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan, toh masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Poska, toh. Kalau urea aman. Ya, 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan, toh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mus langsung klop datang sekian, enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan, enggak setiap satu musim satu kali datang, enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali, enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang. Nggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang 1 kali datang toh, karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali. Untuk Ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk Poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350. Yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan menyediakan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa, sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar, itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu, berapa saja Pak di Jabar?
3: Ya, tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini, kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya. Ya. Kalau hortikultura kan sama masuk kan 3 musim lah.
2: Ya, per tahun.
3: Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 sama masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ambil organik. Paling ngambil hanya untuk untuk tanam-tanam jagung itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, tangan, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa, berarti lahan, luas lahan?
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ya,
3: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo. 3 kental per hektar. Ya, hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo. Korea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu. Berarti per orang gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk
3: iya, kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali, Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan, Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak atau gimana?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya bertambah juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh. Jadi rebutan, siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih, karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
2: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
3: Memang selama ini kan begitu ya, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan tidak mungkin toh. Kan yang kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
2: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
3: Iya.
2: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
3: Iya, terpenuhi sebetulnya.
2: Di mana jebolnya begitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat, apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
3: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi, Pak. Ya, kuota yang diajukan ya ini ya. Termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini. Gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton. Di pusat itu kan selama ini ya, ini selama ini toh. Ini yang datang enggak sampai segitu. Jadi kan enggak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi, Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi urea, kalau urea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Nggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita, Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
2: Tahun depan ada penambahan gini usulannya, Pak?
3: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
2: Terima kasih, Pak Bradar.
4: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
5: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
4: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
5: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
4: Bisa, Pak.
5: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu, karena bayar pinjaman.
4: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
5: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
4: Iya, Pak.
0: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
2: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
6: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
2: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada yang gagasan yang terpikirkan?
6: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani. Tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan. Kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa. Jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
2: Jadi apa ya, namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
6: Benar, jika ada petani memang di desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam apa jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
2: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya, Pak Kades?
6: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak, punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun yaitu semua itu kan ada perananya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan. Nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi dengan seperti itu otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk, seperti itu.
2: Pak Kades, ada yang beranggapan gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahu lah kalau di desa kan ada dana bumdesnya atau apa, tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
6: Saya rasa itu tidak masalah. Bumdes bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Nario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
2: Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
6: Iya, apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi, seperti itu.
2: Terima kasih.
6: Sama-sama.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Naryo Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
7: Alhamdulillah baik Pak.
2: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
7: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020 di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
2: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
7: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa dibelikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuma maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuma maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
2: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
7: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan kita lihat, jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya dikurangi lagi, dikasih ke apa kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
8: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
7: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, pokoknya yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
8: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak Wina?
7: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Yeah. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi, jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
8: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
7: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi NPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer.
8: Yeah.
7: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak, petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti itu dia.
8: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu ya?
7: Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat satu minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat satu minggu.
8: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka terlalu yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi, itu mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
7: Jelas ke modal, karena memang kan dalam satu tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang satu tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash, seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
8: Pak Wilam, mungkin dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
7: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat, itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang satu bulan sebelum penggunaan itu, koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
8: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
7: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat satu konawe. Dia tidak bicara satu kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma kontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Nah, jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi. Ya.
8: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolose ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras, dan teman-teman di lapangan itu biasa disebut ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah, begitu. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
7: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi, seperti itu.
8: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktu Pak Wilham. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
9: Baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.
10: MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
11: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis. gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
12: Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita hadirkan Kiprah Indonesia. Sultra malam Yuda tidak sendiri. Ada tim teknik Bung Ciri dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo 96,7 MHz serta RRI Digital. Di situ bisa Anda dengarkan siaran kami dan juga nanti kita akan hadir di live TikTok studio RRI Kendari. Terus bersama dengan Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu? Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu lah.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tuan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sutra Malam. Yuda temannya ada bersama dengan Bung Jerry. LPP RRI Kendari secara resmi ini pendengar sudah membuka pekan olahraga dan seni Porseni yang berlangsung di halaman kantor RRI Kendari. Tepatnya hari ini Senin 31 Agustus 2026 dan menjadi langkah awal rangkaian peringatan Hari Radio 11 September mendatang. Upacara pembukaan diikuti sejumlah angkasawan angkasawati Purna Bakti RRI, Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI Kendari hingga kalangan mahasiswa. Kepala LPP RRI Kendari, Naufal Sahupala SOSMM menegaskan bahwa Porseni bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana untuk mempererat kekeluargaan seluruh elemen penyiaran publik. Dan sebelumnya, RRI Kendari juga telah memulai semenjak atau semarak kemerdekaan dengan membagikan 200 bendera merah putih untuk pegawai dan juga masyarakat umum sebagai wujud semangat kebangsaan yang terus dijaga. Dan disampaikan bahwa kita memupuk silaturahmi antar Forum Komunikasi Pemerhati, para pensiunan yang juga telah meletakkan fondasi, dan juga kami sebagai pegawai saat ini bersamaan dengan inilah yang akan menjadi fondasi kuat bagi lembaga. Ini yang disampaikan oleh Bapak Naufal usai membuka acara. Dan selengkapnya informasi ini kembali boleh dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id. Sesaat lagi kita akan memperbaharui informasi kita secara nasional. Bergabung kita nanti dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Andi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacaan surat dakwaan di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba melihat pertemuan musim ini, musim depan harganya yang menjual mulai lipat. Yang untung tentunya bahkan pengelolaan ini kan, nah kita juga ingin memiliki bantu. Ya kita lah, pengelolaan ini sendiri, tapi tentunya bisa bantu. Kalau ini di sebuah itu, mungkin contoh, kalau misalnya itu andainya, kita pengelolaan yang masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau kita harus tahu, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi apa secara pindah-pindah kita tidak hidup. Nah, itu yang kita lakukan semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Variabelnya memang banyak, karena kita untuk mendirikan apa yang terakhir terbaiknya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa kalau punya akademi, mobilnya itu pas loh, kenapa? Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara saja. Kita ini, otak berkibar kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya menguntungkan, bukan jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarap Lutirolin melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal

Begitu indah pendengar, kembali bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk di spesial Sultra Malam. Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita bergabung untuk memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Masih bersama dengan Yuda yang tengah tugas dan juga ada Bung Cherry di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Malam hari ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Kristen Protestan. Kembali dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam. Salam jumpa dengan saya kembali, Pendeta Nelwan Tunapa STH, dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, bersyukur, berterima kasih, di mana kami terus melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan selalu memelihara kami sehingga malam ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu waktu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas untuk menjamah setiap para pendengar umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan belajar bersama-sama Alkitab yang diambil dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19, di mana lembaga Alkitab memberikan satu tema, yaitu akhir pemerintahan Yosafat. Sekali lagi, lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, akhir pemerintahan Yosafat. Baik para pendengar yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan buat saudara. Saudara bisa menyimaknya dan mendengarkannya. Jika saudara punya Alkitab di rumah, bisa saudara lihat bersama-sama dan saya akan membacakannya. Ayat pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Mezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada seorang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk Israel ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu ini, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu." Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumahmu ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukankah kamu yang akan berperang melainkan Allah? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel.
Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sesujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Para pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu pengalaman yang dialami oleh Raja Yosafat. Kita tahu bahwa Raja Yosafat ini dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa Yehuda, dia tidak punya pengalaman apa-apa. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Yehuda itu sejak umur 35 tahun. Dan masa berakhir kepemimpinan daripada Raja Yosafat adalah 24 tahun lamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dari pembacaan kita ini adalah di mana sejarah membuktikan kepemimpinan daripada Yosafat waktu dipercayakan

Di sini dalam kepemimpinan Yosafat, kita tahu bahwa Yosafat ini tidak punya pengalaman dalam memimpin satu bangsa. Dan dia di umur 35 tahun. Bagi saya umur 35 tahun adalah umur yang masih muda, yang istilahnya belum punya pengalaman apa-apa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia? Dikatakan bahwa setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal berperang. Yosafat tidak punya pengalaman dalam hal memimpin suatu bangsa. Tetapi bagaimana waktu Tuhan percayakan dia untuk memimpin bangsa Yehuda? Kemudian dalam kepemimpinannya itu ada tiga bangsa, yaitu Moab, Bani Amon, dan Meunim. Alkitab mencatat pasukan orang Meunim melawan Yosafat. Dan ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar dan dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Waktu dalam baru-baru dalam kepemimpinan dia, dia mendengar, seharusnya dia mendengar hal-hal yang baik, tapi waktu awal kepemimpinannya kemudian dia mendengarkan suatu hal yang buruk, di mana ada bangsa yang ini menyerang dia, membunuh dia, mengepung dia. Sekali lagi saya katakan bahwa secara sejarah membuktikan bahwa waktu itu Yosafat tidak punya pengalaman untuk memimpin. Sehingga waktu dikatakan datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon, yakni El-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini satu tindakan yang bagi saya sangat tepat. Yosafat mengambil suatu tindakan, dia tidak melawan. Waktu dia mendengar hal itu, dia tidak persiapkan prajurit. Karena sekali lagi saya katakan bahwa dia tidak punya pengalaman untuk memimpin bangsa yang besar sebelum dia memimpin bangsa Yehuda. Makanya secara manusia pasti dia mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang lumrah yang sering manusia alami dalam kehidupannya. Tetapi menjadi pertanyaan waktu kita dikuasai oleh ketakutan, tindakan apa yang kita ambil? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang dikuasai oleh ketakutan itu adalah orang-orang yang istilahnya tidak tahu mau berbuat apa lagi, sehingga kadangkala mereka mengambil jalan pintas, kemudian melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Banyak orang dalam ketakutan tidak tahu berbuat apa lagi, dia mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Itu terjadi, saudara. Survei membuktikan di Jepang itu banyak terjadi hal-hal begitu. Tetapi kita lihat perjalanan daripada Raja Yosafat waktu dia dikepung oleh bangsa Moab dan Amon. Apa yang dia lakukan? Ayat yang ketiga, di dalam ketakutannya, di dalam kekhawatirannya, Yosafat mengambil satu tindakan yang tepat. Dikatakan ayat yang ketiga, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Pro 1 RR Kendari yang diberkati Tuhan, dari hal ini kita dapat temukan bahwa Yosafat mengambil tindakan untuk berdoa. Nah, Alkitab berkata bahwa berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Tindakan ini yang Yosafat ambil, yaitu berseru kepada Tuhan, memerintahkan rakyat Yehuda, mengumpulkan anak istri mereka semua untuk mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa ini adalah satu tindakan yang tepat yang diambil oleh Raja Yosafat pada waktu itu. Sekali lagi, dia tidak pernah waktu dia dalam satu tekanan, dalam satu penindasan, ketakutan yang dialami, dia tidak pernah pergi mencari orang-orang pintar, orang-orang yang bisa diandalkan. Sebab saya percaya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, Yosafat melakukan satu tindakan, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia menyuruhkan kepada Yehuda, seluruh masyarakat Yehuda, kumpulkan anak istri saudara untuk kita sama-sama

mengambil suatu tindakan, yaitu berpuasa, mencari Tuhan. Berpuasa di sini saya mengambil satu renungan atau satu pendapat bahwa mereka menyerahkan total semua kekhawatiran mereka, ketakutan mereka kepada Tuhan. Ini yang harus kita pelajari, saudara. Waktu kita di tengah-tengah tekanan, waktu kita di tengah-tengah cobaan, apakah betul-betul kita mencari Tuhan atau kadangkala kita lebih banyak curhat kepada orang lain untuk mencari, meminta pendapat dari mereka? Hal itu tidak masalah, hal itu tidak salah bagi saya. Tetapi mari kita belajar mengutamakan Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Ini yang Yosafat lakukan dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Ayat yang kelima, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, yang pertama, apa yang kita dapat pelajari, kita ambil satu pelajaran dari kepemimpinan Raja Yosafat. Yang pertama, dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan. Yang kedua, dia memperkatakan firman. Dikatakan tadi, dikatakan dan berkata, ya Tuhan Allah, nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia sedang memperkatakan firman. Dia katakan, bukankah engkau Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, yang selalu berperang di tengah-tengah keadaan kami, yang selalu membela kami? Nah, ini yang diambil salah satu keputusan. Yang kedua, yaitu Yosafat memperkatakan firman. Kalau saudara baca di kitab Mazmur 1, situ sangat jelas, renungkanlah Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu siang dan malam. Hari-hari ini saya percaya bahwa kita semua orang percaya kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita di tengah-tengah situasi, kondisi bangsa kita, perekonomian yang sedang terjadi atas bangsa kita. Kalau kita lihat sekarang apa yang sedang terjadi dalam bangsa kita ini, kita lihat bagaimana terjadi demo di sana sini, sedang membuat kadangkala kekhawatiran itu dalam hidup kita, datang dalam hidup kita. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi atas bangsa kita. Mari tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita mengambil satu tindakan yang tadi saya katakan, bahwa mencari Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, perkatakan firman. Firman Tuhan itu bisa kita perkatakan waktu kita membaca, kemudian kita renungkan, kita ingat. Dan waktu kita dalam tekanan, itu firman Tuhan yang akan mengingatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 1 Kendari yang diberkati Tuhan, mari kita belajar seperti Raja Yosafat. Dia tidak pernah mengandalkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak pernah mengandalkan keluarga besarnya. Tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari pada malam hari ini, kita belajar dari dua hal ini. Apa yang Yosafat lakukan. Dan kalau kita lihat, kita baca di ayat seterusnya, ayat 17, bagaimana Tuhan berperkara buat mereka. Alkitab bilang, Alkitab berkata bahwa berserulah kepadaku, maka Tuhan akan menjawab, maka Tuhan akan menyelamatkan. Ini yang dialami oleh Raja Yosafat bersama dengan rakyat Yehuda pada waktu itu. Tuhan menolong mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan bilang kepada Raja Yosafat, kamu diam saja, maka aku akan berperang. Mereka lihat bagaimana mereka sudah melakukan doa, mereka sudah melakukan puasa, mereka sudah memperkatakan firman, dan mereka lihat bagaimana Tuhan bekerja. Makanya itu saudara, kita hati-hati dalam mengeluarkan perkataan. Kadangkala perkataan kita ini bisa membangun orang lain, bahkan juga perkataan kita ini bisa mengutuki orang lain. Makanya itu perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya waktu kita ada dalam tekanan, kita terus memperkatakan firman. Supaya waktu kita dalam tantangan, kita terus memperkatakan firman. Saya percaya firman Tuhan yang saudara dan saya baca,
itu yang akan meneguhkan setiap langkah-langkah kita ke depan, menghadapi setiap hari-hari yang kita akan lalui ke depan. Alkitab mencatat bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa waktu kita tinggal di dalam Dia dan Tuhan di dalam kita, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang percaya mengasihi Dia. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pelajaran firman Tuhan malam hari ini, mari kita refleksi kembali kehidupan kita. Apa yang kita sudah lakukan waktu kita ada dalam kekhawatiran, waktu kita ada dalam tekanan, apakah kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri? Mari kita belajar malam hari ini dengan firman Tuhan yang saya bagikan, biar ini menguatkan saudara dan juga saya untuk kita tetap percaya bahwa Alkitab mengatakan di dalam kitab Matius 28, Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Artinya bahwa saudara tidak perlu takut penyertaan Tuhan, yang dimana Dia katakan bahwa Dia Allah Immanuel yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang akan menuntun saudara untuk melewati setiap hari-hari yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Yuda yang masih temani Anda bersama dengan rekan saya di tim teknik ada Bung Jerry dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Saatnya kembali kita akan hadirkan mini drama. Dan kembali dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, Alhamdulillah. Ya Allah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: Aduh, kontrak kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Duh, si Bapak. Saking buru-buru dia lupa bayar. Ah, sudahlah. Kasihan si Bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah.
0: Kami mohon perhatian Anda saat awak kami
1: Pak bayar Bapak ojol tadi
0: menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers,

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Mitra Anda ojek online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kebaikan mungkin terlupakan manusia, tetapi tidak pernah luput dari Tuhan. Rezeki tak pernah salah alamat, karya Nur Ainsyah Banggai, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Pak Alim, Rasman Saleh sebagai Pak Samsul, Indah Mulyati Mahmud sebagai petugas ojol, Bakri Potabuga sebagai teman ojol, dan pengusaha diperankan Yayan Jafar. Sampai jumpa di kisah lainnya.

0: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Ketemu suara dengan Yuda pendengar di 96,7 MHz serta di RRI Digital serta juga di live TikTok studio dan juga di live TikToknya Yuda malam hari ini. Saya Yuda bersama dengan Jerry di tim teknik akan temani Anda di Sultra Malam sampai tuntas di pukul 24 malam untuk malam hari ini. Usai tadi kita gelar, tadi ada rangkaian mini drama radio. Kini kita bersiap-siap ada di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Membuka pertemuan kita untuk malam hari ini ada lagu yang cukup lama dari Belantika Musik Indonesia, Tik Band, terbaik untukmu.

ini boleh dikata lagu yang cukup lama di belantika musik Indonesia. Yang pertama ada Reza Artemivia juga kembali bergulir ke ruang dengar kita bersama. Ada sahabat saya, ada Steven di RRI Papua. Oke, mantap ya. Ada teman saya di situ dari TMB, boleh disebutin, dispil namanya aja Steven. Thank you Steven. Kembali ada Michelle ya gitu namanya, Michelle ya. Sorry kalau suara saya malam ini agak sedikit berubah ya, karena mungkin adanya faktor cuaca panas kalau di siang hari. Oh, RRI Fak-Fak ya, siap Steven. Thank you juga sudah bersama dengan RRI Kendari juga untuk di suasana malam hari ini. Ini ada requestan dari Mizel kalau nggak salah tadi ya. Pengen dengar lagunya Nifa Urba, Hati Yang Rindu. Siap-siap, nanti kita akan membuka jalur telepon juga di 0401 3124008 dan juga nanti akan kita ada di live TikTok studio RRI Kendari.

0: Setiap anak memiliki awal yang unik. Perkuat daya tahan tubuh anak lahir sesar dengan Sinbiotik. Tanyakan Sinbiotik para dokter dan cari tahu di Nutri Club.
1: Duh, toiletnya udah dituangin pembersih.
2: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Alright, lagu yang cukup lama juga di Belatika Musik Indonesia, Mus Mujiono, Sesaat Kau Hadir. Selamat bergabung yang baru bergabung, ada Salas 86, selamat bergabung ada Opik juga, thank you. Dan untuk semuanya, kita masih ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Michelle, masih ada Michelle, thank you sudah request-request lagu yang kamu juga ingin dengarkan di suasana malam hari ini. Kita akan masih berlanjut juga dengan masih beberapa nomor pilihan yang saya akan hadirkan untuk kalian semuanya. Kalau yang satu ini lagu yang cukup lama di Belantika juga, musik mancanegara. Oke, kita akan dengarkan Stranger by the Day untuk kita lebih semangati suasana malam kita di RRI Kendari, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

seband semestinya terlarang juga sudah hadir. Oke, bukan karena cinta, sorry. Bukan karena cinta ya rupanya. Terima kasih yang sudah bergabung juga di special request untuk malam hari ini. Bersiap-siap, nanti ada rekan saya Jerry di tim teknik yang akan menghandle telepon yang masuk ya, nanti di 0401 3124008, dan juga nanti di live TikTok studio RRI Kendari. Dan yang pastinya keseruan kita untuk malam hari ini nanti kita akan gelar sampai tuntas di pukul 24 malam.

Boleh, nanti yang mau request lagu-lagu Indonesia maupun juga mancanegara masih kita akan persiapkan lagi ya. Jadi sudah siap-siap akan ada di live TikTok studio. Dan juga saya menyapa untuk ada yang ada di live-nya Yuda, ada Laila Imut. Terima kasih udah bergabung juga. Dan untuk semuanya yang sudah dari tadi keluar masuk ada Michelle. Thank you Michelle ya.

teh hijau dari Tulus sudah juga mewarnai perjalanan kita di special request Ruang Rindu. Terima kasih untuk Leila Imut sudah bergabung juga ya untuk malam hari ini ya. Oke, bersiap-siap jalur telepon, nanti kita akan kembali buka di 0401-312-4008 dan juga di live TikTok studio yang pastinya kita akan buka ya, termasuk juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini ya. Selamat kembali bergabung, ada Kakak Ling, thank you sudah kembali tap-tap like-nya, tap-tap layarnya untuk yang sudah ada di live TikTok studio juga dan di live TikTok Yuda. Silakan, kita akan gelar special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Oke, saatnya kita akan ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih kembali untuk Anda yang juga sudah kembali bergabung di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Studio dan juga di live TikToknya Yuda untuk suasana malam hari ini. Ada Kakak Ling, ada Haja Nurmi, ada Laila Imut. Terima kasih juga sudah kembali untuk request lagi lagunya. Tadi ada Harry ya. Thank you Harry. Ada kakak kedua di live TikTok Studio saat ini sana. Ada Bang HN, thank you sudah bergabung juga ya di sana. Ada @AR89, selamat bergabung juga di live TikTok Studio RRI Kendari malam hari ini ya. Silakan Bung Jerry, kita buka aja lu telepon kita. Telepon yang masih sama, gak pernah berubah, di 0401-312-4008. Oh iya, sebelumnya Yuda mau minta maaf ya buat ada pendengar yang mungkin suara saya tidak seperti biasanya gitu ya. Ini sedikit parau ya, akibat mungkin cuaca ini ya, panas, kemudian malam tuh dingin. Ya, oke. Deringan teleponnya kita coba dulu di 0401-312-4008. Di sana ada Bang Jerry ya. Ada Bang Tok, selamat bergabung Bang Tok. Ada GOT388 juga, ada Wim, thank you. Udah mulai rame di live TikTok RRI Kendari juga suasana malam hari ini. Oke, next. Telepon sudah berdering, siapakah gerangan yang akan membuka pertemuan kita di jalur telepon kita di 0401-312-4008. Oh, cukup jauh penelpon kita, ada Pak De Alif ya. Kita coba menyapa dulu. Selamat bergabung, selamat malam Pak De Alif.
1: Selamat malam Abang Yuda.
0: Apa kabar Pak De Alif?
1: Kabar baji-baji.
0: Hai, baji-baji jadi. Oke, ada di mana sekarang? Ada di daerah Konsel kah atau udah bergeser nih posisinya?
1: Ya, tetap ada di Konsel.
0: Ada di Konsel ya.
1: Di KPU Kecamatan Bukit.
0: Oke, baik. Cuaca di sana tetap cerah, dingin-dingin empuk ya kalau malam ya?
1: Ya, begitulah. 11-12 sama sini. Tadi sempat ada hujan, tapi ya ada kira-kira 10 biji yang menetes.
0: Oh begitu, waduh mantap lah ya. Oke.
1: Okay. Lagi mendungnya.
0: Iya ya, artinya barangkali udah mau ada pertanda hujan akan turun gitu ya kan?
1: Ya mudah-mudahan.
0: Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu apa ini Bang?
1: Dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Yang terlupakan,
0: ih lagunya keren loh ini Pak De Alif ya. Yang terlupakan, Iwan Fals. Yang terlupakan dikasih buat siapa ini?
1: Ya, langsung bebasnya buat yang ada di Bombana dulu, ada Anita di sana.
0: Siap.
1: Langsung Daub yang dari Purwoman sana. Ada Purnama.
0: Purnama Sari.
1: Di Polman, Poliwaman dan sana.
0: Iya, Polman benar-benar.
1: Terus. Ya ada di Makassar sana, di Sopeng mungkin ada Viola di sana.
0: Ada Viola di Makassar, iya benar.
1: Langsung terbang lagi ke Kendari.
0: Terbang lagi, balik lagi ke Kendari gitu ya. Oke lanjut. Sehat selalu ya.
1: Aduh, assalamualaikum Pak Solihin.
0: Iya.
1: Kita bergabung.
0: Oke.
1: Apa cerita yang jangan antar ke Ampana sana, ada Neng Farida di sana. Ayo kita bergabung. Bang Azrul, ayo bergabung. Pak Cidu, ayo bergabung. Juga orang SKP itu Abang Juha.
0: Iya, baik.
1: Kita ayo Abang bergabung.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk semuanya saja lah.
0: Yes.
1: Bang Abang Yuda.
0: Oke. Okay.
1: Bersama Abang Operator.
0: Ada Jerry.
1: Nah, Abang Jerry. Mudah-mudahanlah sambil terong, tomat sambil terasi untuk makan di siang hari.
0: Asik, cakep banget.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Sehat yang bertugas malam ini.
0: Oke, okay, amin.
1: Kita berjumpa lagi.
0: Terima kasih.
1: Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro satu, hey the best.
0: Nice, is the best. Thank you juga. Terima kasih Pak De Alif. sudah bergabung dan membuka pertemuan kita di Special Request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di live TikTok Studio RR Kendari ada GOT383, ada Jerry Vian, thank you. Ada akun sepupumu, request lagunya Peter Pan yang terdalam. Salam buat Bang Yuda, Bang Ilham, Mbak Sofi, terima kasih. Oke, adalah Ode, ada Kurir Pasir, selamat bergabung juga. Ada Layla, masih ada di live TikTok Yuda, ada Cancer, thank you. Tap like, tap like-nya semua. Oke, gimana Jar, kita hadirkan dulu lagunya Jar ya, baru kita handle teleponnya. Ada telepon? Oke, belum lah. Oke, kalau gitu kita langsung hadirkan dulu yang terlupakan dari requestannya Bang Alif atau Pak Di Alif ini di live. Telepon kita di 0401-312-4008. Oke, nanti Yuda akan kembali sesaat lagi dan beberapa nomor lagu yang udah kalian request di live TikTok Studio dan juga di live TikToknya Yuda. Ditungguin yang udah pada tap-tap layar dan udah pada request.

Oke, kita kembali di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita sudah hadirkan dua nomor lagu. Terima kasih yang sudah pada request. Terakhir ada requestan lagunya Noah yang terdalam. Ya, thank you. Ya, Leila Imut Mahadewi. Oke, Mahadewi yang mana nih? Mahadewi lagunya siapa ya? Penyanyinya Mahadewi kan? Tapi judul lagunya apa ya? Coba diperjelas. Mahadewinya yang mana? Biar kita puterin juga gitu. Oke. Terima kasih tadi ada Pak Alif di jalur telepon kita 0401 312 4008. Berikutnya siapakah lagi yang coba mau di jalur yang sama atau di live TikTok studio juga boleh ya. Tadi masih ada akun sepupumu, ada not okay, ada not for you, ada hero, ada real Miko, ada Andin Askar, ada 2 September, ada Alwinto Aidin. Terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih udah bantu tap-tap layarnya di live TikTok studio. Silakan 2 September mau request lagu apa ini? Udah menjelang ulang tahunnya lagi ya, kan? Oke. Kita coba lagi di telepon yang sama ya. Jerry, silakan dibuka lagi telepon kita. Ada telepon? Belum. Oh, belum ada. Dan live TikTok studio ada 2 September di sana. Silakan yang mau request lagi atau yang ada di live TikToknya Yuda untuk suasana malam ini. Oke, kalau begitu coba kita hadirkan dulu lagunya. Ini tadi ada yang tertahan lagunya Bon Jovi. Ini lagu yang cukup lama tapi asik lah. Didengarkan di suasana malam seperti ini. Thank you for loving me. Terima kasih yang kau masih mencintaiku. Selamat bergabung ada Bahtiar HB. Thank you. Waduh, baru muncul brother. It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.

lagu yang dipopulerkan oleh Andi Liani. Malam hari ini spesial kita hadirkan bersama untuk kita nikmati dengan Sanggupkah Aku. Terima kasih. Hai kakak Ebo Bayu, apa kabar? Syabara Syaranani juga thank you. Oh iya, terima kasih yang sudah pada bergabung. Ada Heri, ada Haja Nur. Terima kasih juga untuk semuanya, thank you. Waktu masih ada tersisa kurang lebih 20 menit lagi ya. Jerry kita mainkan 20 menit kurang lebih. Ada Jayan Jayan, ada Jessica Lovely. Makasih juga untuk 2 September, Pak Ade Alif. Kita buka lagi jalur telepon kita untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Iya, terima kasih ya. Silakan Her, mau request lagu apa silakan di tapping aja lagu apa yang ingin kamu dengarkan malam hari ini ya. Ada siapa kegerangan lagi yang coba tembus di jalur telepon kita untuk malam ini ya. Ada Vio, ada Vio, apa kabar Vio? Ini Vio Makassar kali ya. Ada Nona Sweet. Oke. Jessica Lovely. Oke, Jessica, thank you. Ada Siknur ya gitu ya. Bacanya gitu ya. Oke. Baik, waktu yang terus berjalan seiring dengan perjalanan kita yang tinggal beberapa menit lagi. Belum ada lagi jalur telepon, Jer? Belum ya. Belum ada telepon. Kalau gitu kita gaskan dulu lagunya. Yang pengen dengar lagu ini saya akan langsung kasih aja deh. Ya, lagu yang cukup lama juga. Dari Elemen, Cinta Bersyarat. Cinta yang tak bersyarat sih sebenarnya lagunya ini ya. Oke, dengan versi bluesnya saya kasih untuk kita pakai lebih santai, relax untuk di tugas Yuda temani kamu bersama dengan Bung Jerry di tim teknik. Thank you semuanya.

Baiklah pendengar, kita coba handle telepon dulu yang masuk di segmen kita selanjutnya. Di special request, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Terputus. Ya, gak apa-apa, kalaupun juga terputus kita lanjut dulu ya. Untuk di special request kita. Terima kasih untuk Iwan di konsel.

Oke, tidak terasa akhirnya kita ada di menit-menit akhir. Tugas kita temani Anda, saya Yuda dan juga Bung Jerry di tim teknik. Terima kasih. Ya, masih adakah satu penelpon terakhir, Jer? Belum ada? Udah. Kalau gitu kita mau say thanks dulu untuk Pak De Alif. Terima kasih ada Iwan di konsel tadi yang sempat coba mau bergabung. Ada Mio M3 baru bergabung. Ada Menara Lighting juga. Ini nama-namanya keren semua ini ya. Ada Gabriel, ada 25N. Selamat bergabung 25N. Terima kasih. Ada Harry, terima kasih untuk semuanya. Kita mau akhiri sampai di sini kebersamaan kita. Terima kasih Mas Harry ya, sudah tap-tap layarnya juga untuk semuanya. Gabriel Triv review, oh gitu ya. Oh 25N, thank you. Mau requestnya apa? Terakhir boleh ya. Kalaupun juga sudah saatnya kita akan akhiri. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi hadir di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Terima kasih, selamat malam. Masih ada satu segmen terakhir yang akan hadir ke ruang dengar Anda dari pukul 23 sampai dengan pukul 24 malam. Selamat malam, saya Yuda bersama dengan Bung Jerry mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati istirahatnya. Semoga mimpi yang indah dan besok bisa bangun pagi dengan tubuh yang lebih segar lagi. Salam Ruang Rindu.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

rangkaian perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di keheningan malam yang damai, sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk kehidupan, dan kiranya malam ini saudaraku dalam keadaan tenang. Ya, mungkin ada yang sedang menyandarkan kepala di jendela, ditemani secangkir kopi. Ada yang masih bekerja, ada yang baru pulang, atau mungkin ada yang sedang memeluk sunyi karena hidup terasa terlalu ramai oleh persoalan. Malam adalah halaman tempat manusia membaca kembali kisah hidupnya. Dan malam ini, izinkan saya, Reza Adibrata, lewat himbauan malam, mengetuk pintu hati kita dengan satu tema yang mungkin terasa panas, tetapi layak kita bicarakan dengan kepala dingin, yaitu kebakaran. Api seperti bayi kecil ketika lahir, tetapi dapat berubah menjadi naga yang melahap rumah, toko, ladang, bahkan harapan manusia. Sokrates pernah mengingatkan bahwa kehidupan yang tidak direnungkan tidak layak dijalani. Oleh karena itu, mari kita merenungkan apa yang terjadi ketika api dijadikan bahasa untuk menyampaikan isi hati dan kemarahan. Karena terkadang manusia ingin membakar sesuatu bukan karena membenci benda tersebut, melainkan karena hati kita sedang terbakar. Namun, saudaraku, ketika api yang terlanjur dilepaskan, ia tidak mengenal siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Api hanya tahu satu hal, melahap dan membakar apa yang dijumpai.

Saudaraku, perjalanan kita sebagai musafir pasti punya banyak alasan. Sebut saja, ada yang ingin usahanya berkembang, ada yang ingin dihargai, ada yang ingin dicintai, ada yang ingin keluarganya hidup berkecukupan, bahkan ada pula yang hanya ingin didengar ketika sedang terluka. Tetapi, hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Di mana kadangkala pintu tertutup ketika kita mengetuk. Kadang usaha runtuh, kadang hubungan harus berakhir, kadang perkataan orang lain menusuk lebih dalam daripada luka yang terlihat. Kekecewaan yang dipendam terlalu lama bisa menjadi bara. Dan ketika bara itu tidak dikelola dengan bijaksana, kita bisa kehilangan kendali. Amarah akhirnya mencari jalan keluar. Sakit hati mencari sasaran, termasuk keputusasaan mencari jalan pelampiasan. Dan di titik itulah pikiran berbahaya bisa muncul. Dengan percaya bahwa membakar sesuatu akan membakar rasa sakit yang dalam dan bisa menghapus kekecewaan yang dirasakan. Api tidak menghapus luka. Api hanya memindahkan luka dari dalam dada menjadi penderitaan untuk banyak orang. Khalil Gibran pernah menulis tentang rasa sakit sebagai sesuatu yang dapat membuka ruang pemahaman dalam diri manusia. Hanya saja, jangan rasa sakit kita jadikan alasan untuk menyakiti sesama kita, menyakiti kehidupan orang lain, menyakiti tetangga kita. Karena bagaimanapun, amarah adalah seperti api di tangan kita sendiri. Kitalah yang mengendalikan untuk melemparkannya kepada orang lain. Ataukah tangan kita terlebih dahulu akan merasakan panasnya? Akhirnya, kenapa semua ini saya lakukan? Tangan ini sudah membuat hangus di mana-mana dan orang lain menderita. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa Tuhan?

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah sunyinya malam bukan sesuatu yang baru. Sering terdengar dan bisa saja kita pernah mengalaminya. Masih terbayang rumah yang semalam masih memiliki tawa. Di dinding mungkin tergantung foto keluarga yang menjadi saksi perjalanan bertahun-tahun. Lahan usaha yang menghidupi keluarga selama ini. Usaha ternak yang sukses. Hanya dalam hitungan menit, api datang melahap semuanya. Atap runtuh, kamar menjadi bara. Foto keluarga menjadi abu. Lahan usaha dan ternak semua lenyap. Dan yang tersisa bukan hanya bangunan yang hilang, tetapi kehidupan tiba-tiba kehilangan tempat berpijak. Kebakaran yang dilakukan karena dendam tidak pernah berhenti pada orang yang menjadi sasaran. Atau kebakaran yang disengaja untuk mencari keuntungan sesaat tidak akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Karena api yang terlanjur menyala dapat membuat seseorang kehilangan tempat tidur, bisa membuat anak menangis, membuat orang tua kehilangan rumah, membuat pedagang kehilangan modal, membuat karyawan kehilangan tempat bekerja, membuat tetangga kehilangan rasa aman. Bayangkan pula teman kantor yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan karena tempat usahanya terbakar. Bayangkan seorang ibu yang harus menjelaskan kepada anaknya mengapa rumah mereka tidak lagi bisa ditempati. Atau usaha perkebunan yang sudah dijalankan bertahun-tahun akhirnya hangus dalam sesaat. Aristoteles mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang hidup dalam kebersamaan. Karena itu, ketika satu orang terluka oleh api, gelombang penderitaannya dapat menjalar kepada banyak orang. Jangan jadikan satu menit kemarahan dan satu menit kerakusan kita sebagai alasan untuk menciptakan bertahun-tahun penderitaan untuk orang lain. Api mungkin padam dalam beberapa jam, tetapi trauma korban bisa tinggal puluhan tahun. Kehidupan seseorang, rumah, pekerjaan, atau kehidupan yang pernah dibangun dengan susah payah adalah luka yang tidak selesai hanya karena api sudah padam.

Saudaraku, tidak ada yang dapat menghapus duka atas malapetaka yang kita buat, walaupun kita harus menerima hukuman. Ada hukuman yang tertulis di atas kertas, ada pula hukuman yang tertulis di dalam hati manusia. Ketika seseorang sengaja membakar rumah, pemukiman lahan, tempat usaha, atau harta benda orang lain, kita mungkin merasa telah melampiaskan kemarahan kita, telah melampiaskan kebencian kita. Tetapi, setelah api padam, pertanyaan akan datang seperti bayangan panjang yang bisa saja menjadi hantu yang mengganggu pikiran kita setiap mata akan terpejam. Ya, kita diselimuti tanya, siapa yang kehilangan rumah? Siapa yang kehilangan nafkah? Siapa yang menangis malam ini? Siapa yang harus memulai hidup dari nol? Tahukah saudaraku, secara moral, perbuatan kita telah merampas hak manusia lain untuk merasa aman. Secara sosial, kita sudah menghancurkan kepercayaan yang selama ini kita sudah jalankan dengan kuat. Bahkan, dalam kehidupan beragama, harta, kehidupan, serta keselamatan sesama bukanlah sesuatu yang boleh kita rusak hanya karena kita sedang dikuasai amarah dan keserakahan. Sokrates mengajarkan pentingnya pengendalian diri dan kebijaksanaan. Karena manusia yang kuat bukanlah manusia yang mampu menghancurkan, melainkan manusia yang mampu menghentikan tangannya ketika hatinya sedang terbakar. Kita pernah mendengar berbagai kisah. Kios kecil yang menjadi sumber makan sebuah keluarga terbakar. Gudang usaha berubah menjadi puing. Rumah warga hangus. Lahan yang menjadi tumpuan kehidupan kehilangan hasil. Semua karena api. Mungkin bagi kita, Anda, dia atau saya sebagai pelaku yang membakar hanya bangunan. Tetapi bagi korban yang terbakar, bisa jadi masa depan anak-anaknya akan hancur. Janganlah kita memenangkan pertengkaran, tetapi kehilangan rasa kemanusiaan kita. Dan jangan sampai korban dilupakan setelah berita kebakaran berhenti menjadi pembicaraan. Nah, coba kita renungkan, saudaraku.

Kita masih di acara Himbauan Malam. Bersama saya, Reza Adibrata. Masih terus membawa pikiran kita untuk menyelami lebih dalam. Bahwa pikiran bawah sadar kita selalu berbisik kalau keserakahan yang kita lakukan cepat atau lambat akan merusak tatanan kehidupan yang sudah damai selama ini. Amarah selalu mengajak bahwa orang lain harus merasakan sakit yang kita rasakan. Kekecewaan juga berbisik bahwa pembalasan akan membuat hati kita bisa lega. Tetapi saudaraku, itu semua adalah bisikan yang berbahaya dan bersahabat dengan setan. Sebab ketika api dinyalakan, kita tidak pernah benar-benar tahu siapa saja yang akan menjadi korban. Mungkin api itu mengenai rumah seorang tetangga yang tidak pernah terlibat dengan kita. Mungkin asap yang muncul menyeberang ke negara tetangga sehingga merusak kesehatan orang-orang di tetangga kita. Orang-orang merusak kesehatan orang-orang di negara tetangga. Atau masuk ke kamar seorang anak yang mengakibatkan anak harus jatuh sakit. Seorang lansia harus mengungsi. Mungkin seorang pekerja kehilangan pekerjaannya, dan sebuah keluarga yang tidak tahu apa-apa harus membayar harga dari apa yang kita lakukan. Saya jadi ingat ucapan Khalil Gibran yang mengatakan, manusia tentang hubungan antara penderitaan dan kebijaksanaan. Jadikan penderitaan sebagai guru, bukan sebagai senjata. Kalau hati sedang penuh beban, bicaralah. Kalau marah, menjauhlah dari sumber pertengkaran. Jika pikiran sedang gelap, cari orang yang dapat dipercaya. Jika masalah terasa terlalu berat, jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang berada di puncaknya. Karena satu tindakan yang dilakukan dalam 5 menit dapat menghasilkan penyesalan yang harus dipikul bertahun-tahun. Jangan wariskan kebencian kepada anak kita. Wariskanlah kemampuan untuk memaafkan. Wariskan keberanian untuk menahan diri. Dan wariskan satu pelajaran sederhana. Tidak semua luka harus dibalas. Justru sebagian luka harus disembuhkan.

Saudaraku, malam semakin larut, tetapi semoga kita semakin terang dalam berpikir. Dan untuk saudaraku yang pernah menjadi korban kebakaran, mungkin sampai hari ini masih ada rasa marah, masih ada rasa dendam. Siapa yang tidak sakit hatinya ketika melihat bekas rumah? Mungkin setiap suara sirine meraung membuat ingatan lama kita mengetuk pintu pahit masa lalu. Mungkin saudaraku bertanya, kenapa harus saya? Adilkah ini Tuhan? Tidak ada jawaban sederhana untuk penderitaan yang kita alami. Tetapi, izinkan angin malam mengatakan satu hal. Jangan balas api dengan api. Sebab, jika kita membalas, bara itu akan mencari rumah baru dan rumah itu mungkin justru hati kita sendiri. Serahkan semua persoalan yang tidak sanggup kita pikul kepada Sang Pencipta. Berserah bukan berarti kita menyerah kepada ketidakadilan. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Berserah adalah melepaskan keinginan untuk menghancurkan orang lain dan memilih menyelamatkan diri sendiri dari jurang kebencian. Sebab, kemenangan terbesar seorang korban adalah

0: bakti kita. Bangunlah kembali, walau harus sedikit demi sedikit, dengan berharap pertolongan Tuhan, keluarga, sahabat, dan masyarakat yang masih peduli kepada kita. Karena setelah malam yang panjang, pasti selalu ada pagi. Dan setelah abu berjatuhan, manusia masih memiliki kesempatan untuk menanam kehidupan kembali. Biarlah kepahitan yang kita alami menjadi pengingat bahwa ketika satu rumah terbakar, yang dibutuhkan bukan api baru, melainkan tangan-tangan yang saling menggenggam untuk membangun kembali. Jangan jadikan kecewa sebagai api. Jangan jadikan amarah sebagai bahan bakar. Jangan jadikan dendam sebagai kompas. Karena satu api yang kita nyalakan dapat mengubah kehidupan banyak orang menjadi abu. Kiranya hati kita tetap menjadi rumah yang tidak mudah terbakar oleh amarah. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia dengan program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia, Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 MHz RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami Pro 1. Dan yang tentunya juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Selasa 1 September 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengan Anda dari pagi hingga tuntas malam nanti. Kami awali dengan pengajian Murotal Al-Quran, kembali disampaikan Ahmad Misbahi akan mengetengahkan surah An-Naml ayat 1-44, dirangkai dengan mutiara pagi hingga di pukul 6 nanti. Kembali juga akan kami hadirkan update informasi-informasi aktual dalam sajian Warta Berita Daerah Pagi. Update informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk dalam suguhan Sultra pagi ini, juga dilengkapi dengan informasi lalu lintas dan informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Kendari, juga penyampaian Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan update informasi lainnya di Sultra Pagi akan tuntas pendengar hingga di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Umar serta rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi pada hari ini yang hadir di kebersamaan kita untuk edisi siar Selasa 1 September 2026. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami Mutiara Pagi pada subuh hari ini melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda juga dapat menyaksikan secara langsung Mutiara Pagi melalui kanal TikTok RRI Kendari. Pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini untuk Mutiara Pagi kita akan berbincang terkait dengan topik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan yang sempurna. Di studio sudah hadir narasumber kita Al-Mukarram Dr. Haji Samsuri SAG MPD. Beliau adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah. Sehat. Allah beri kita nikmat.
2: Baik, kembali menyapa para pendengar kita, Ustaz, langsung untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Nantinya kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita yang ingin mengajukan, menyampaikan pertanyaan dan juga tentunya di line telepon ataupun juga di jalur WhatsApp. Namun sebelum lebih jauh berbincang terkait dengan topik kita, Ustaz, kami terlebih dahulu ingin mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita. Silahkan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil quranil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar Mutiara Pagi RRI Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita manusia yang senantiasa taat kepadanya. Kita juga harus senantiasa berkirim salam selawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan yang sempurna di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Pendengar ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah kehidupan yang kompleks, begitu banyak permasalahan, begitu banyak hal yang senantiasa mudah mempengaruhi keimanan, ketakwaan kita di dalam melaksanakan atau menunaikan kewajiban dalam kehidupan ini. kita senantiasa membutuhkan contoh, membutuhkan teladan, membutuhkan panutan, yang itu kita sangat harapkan dalam rangka untuk memperkuat ketakwaan yang kita miliki ini. Dan begitu banyak sosok manusia yang senantiasa diidolakan, yang senantiasa disebut banyak sejarahnya, banyak kebaikannya, tetapi dari sekian banyak manusia yang kita senantiasa baca mungkin dalam sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang mesti menjadi teladan yang sangat-sangat tepat, yang sempurna di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mengapa kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan, satu-satunya teladan yang kita anggap sangat sempurna di dalam kehidupannya? Ketika Aisyah istri Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka seyogianya kita di dalam hidup ini, kita senantiasa menumbuhkan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara bagaimana kita tetap istiqamah menjadikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan adalah senantiasa tumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mencintai Nabi Rasulullah Muhammad itu adalah bagian dari iman kita. Dan sempurnanya iman kita adalah mentautkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menuntunkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsir. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa baca dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Di dalam kehidupannya sehari-hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok manusia yang senantiasa menebarkan kebaikan. Oleh Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan bagaimana kehidupan atau perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau dia berbicara dengan sahabat-sahabatnya, dia senantiasa itu mengulang-ulangi apa yang disampaikan apa yang dibicarakan dengan tujuan agar sahabat-sahabatnya itu paham betul, mengerti betul apa yang disampaikan, apa yang dikomunikasikan dengan mereka, supaya tidak salah mengerti atau tidak salah menafsirkan. Di lain contoh lagi yang ada, misalnya kalau Rasulullah itu menunjuk kepada seseorang, dia tidak pernah menunjuk satu jarinya, dia senantiasa mengulurkan tangannya itu secara keseluruhan. Nah, itu adalah cara bagaimana dia menyapa sahabatnya atau seseorang. Ketika Rasulullah berbincang-bincang dengan sahabatnya, dengan katakan teman-temannya, ada yang lucu, dia tidak pernah tertawa sampai terbahak-bahak begitu, sampai kedengaran jauh dari sekitarnya. Dia tertawa, tertawa karena sebagai manusia biasa, tertawa secukupnya. Ketika dia ada yang menyapanya dari arah kanan atau arah kiri, arah belakang, dia tidak hanya palingkan wajahnya, tetapi dia justru balikkan semua badannya itu menghadap ke orang yang menyapanya. Masya Allah, luar biasa ini akhlak. Ini akhlak Rasulullah. Ketika dia bertemu dengan seseorang, apakah itu sahabatnya, apakah itu orang yang belum dikenalnya, Rasulullah yang lebih duluan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dan dia tidak pernah melepas duluan tangannya sebelum orang yang itu yang melepas tangannya lebih dulu. Nah, ini semua adalah contoh-contoh kecil yang menjadi bagian dari kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan dengan sifat-sifatnya, perilakunya itu membuat orang simpati. Bukan hanya orang yang sesama muslim yang simpati ketika itu, tetapi orang dari yang belum beriman kepada Islam pun simpati, kemudian menarik perhatian dan kemudian banyak yang tertarik untuk mengikuti beliau, mengikuti ajaran beliau, mengikuti dakwah beliau, karena kesenangannya akan akhlak Rasulullah SAW yang senantiasa teladankan di dalam hidup dan kehidupannya. Kita sudah membaca buku sejak saya tahun-tahun 88 ya, kita masih usia SMA ketika itu. Buku ada yang diterbitkan 100 tahun, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, yang disusun oleh Mikhail Cihar sebagai hasil penelitian. Dan 100 tokoh dunia ketika itu yang dicantumkan urutan pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini bukan orang yang menganut agama Islam, dia adalah orang non-muslim, tetapi secara jujur itu hasil penelitiannya bahwa orang yang sangat berpengaruh di muka bumi ini adalah sosok Muhammad SAW yang sudah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun ditinggalkan, meninggal misalnya, dan meninggalkan dunia ini, masih terus bertambah orang yang mengikuti apa yang dia pernah ajarkan. Nah, itu adalah satu indikator bahwa Muhammad SAW itu adalah contoh teladan yang sangat berpengaruh, sangat tepat di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena ini, maka di tengah-tengah krisis moral, krisis peradaban, kita krisis tokoh, kita kembalilah menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan yang tepat. Ketika seorang anak muda mengidolakan misalnya pemain bola, mengidolakan Mbappe misalnya, mengidolakan Ronaldo misalnya, kecenderungannya adalah mengikuti apa yang dilakukan, bagaimana rambutnya, bagaimana pakaiannya, nomor punggung bajunya. Maka ketika kita mencintai, mengidolakan Rasulullah Muhammad SAW, maka kita berupaya untuk senantiasa mengikuti apa yang diteladankan dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, itu yang mesti harus senantiasa kita camkan, senantiasa kita upayakan, istiqomahkan dalam hidup dan kehidupan ini, karena begitu tidak mudahnya kita mengistiqomahkan diri kita mengikuti tuntunan Nabiullah Muhammad SAW di tengah-tengah banyaknya pengaruh, mudahnya pengaruh yang menggerogoti ketakwaan, keimanan kita dalam hidup dan kehidupan ini. Mungkin itu untuk pengantar, penjelasan awal. Ada komunikasi, dialog, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, untuk Mutiara Pagi kita kali ini juga sudah menyimak terkait dengan topik yang akan kita perbincangkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna. Dan baik, langsung di ujung telepon kita sudah ada Pak Faiz di Buton Tengah, langsung saja kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam Mbak Sofi.
2: Kabar sehat Pak Faiz?
4: Alhamdulillah Mbak Sofi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini topik yang sangat menarik ini, saya simak pagi ini nih Pak Ustaz Mbak Sofi.
2: Iya.
4: Tentu kalau kita bercermin kepada akhlak Rasulullah, itu memang akhlak yang tiada bandingnya di muka jagat ini. Iya. Tapi kalau saya kaitkan dengan fenomena keadaan Indonesia yang sekarang hidup di zaman sosial media, Pak Ustaz. Yeah. Misal pemerintah punya program bagus, ini bukan saya bilang pemerintah, tapi kalau saya mengamati, Pak Ustaz.
3: Yeah.
4: Pemerintah punya program bagus, pemerintah disudutkan.
3: Iya.
4: Presiden dicaci maki, presiden dihina, istilahnya presiden itu dibuling lah begitu Pak Ustaz.
3: Iya.
4: Nah, apakah ini degradasi moral bangsa Indonesia ini sudah turun atau sudah banyak yang menjauhkan agama Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung Ustaz.
3: Iya. Memang kita sangat prihatin dengan keadaan sekarang ini.
2: Iya.
3: Yang terkadang orang tidak melihat atau memuhasabah diri sebelum mencap seseorang atau mencap kelompok pemerintah, ya, terhadap apa yang dilakukan. Nah, disinilah terjadinya kelemahan akidah atau kelemahan keimanan seseorang. Ketika seseorang itu memiliki ketakwaan yang mantap, senantiasa menjadikan Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai teladan di dalam perilakunya, tutur katanya, sikapnya, maka dia tidak akan mungkin langsung menjustifikasi atau langsung mencap seseorang atau kelompok itu jelek sebelum dia mesti harus melihat dulu lebih jauh, melihat dulu apa iya apa yang diprogramkan ini, apa iya yang dilakukan itu lebih banyak mudaratnya ketimbang baiknya. Karena dia tidak mentautkan dalam dirinya itu sifat-sifat yang senantiasa mesti harus husnuzon dulu dari setiap apa yang dibaca atau apa yang dilihat, apa yang didengar. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dari jauh-jauh dalam Al-Qur'an. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah. Bahwa ketika ada yang membawakan informasi, ada orang yang fasik membawakan suatu berita, maka harus diteliti dulu, dipelajari dulu, mesti harus ada ilmunya, maksudnya harus kita tahu dulu apa betul ini yang disampaikan. Kalau tidak sesuai dengan pikiran kita, penafsiran kita, maunya kita, mesti tidak boleh langsung, oh salah ini, oh apa itu keliru ini. Mesti harus diteliti dulu, harus diperiksa dulu. Nah, tabayyun, kita harus selalu tabayyun. Maka memang salah satu kelemahan atau kekurangan mungkin ya, kita sekarang ini adalah senantiasa mudah mencap orang atau menjustifikasi seseorang bahwa dia adalah orang yang jelek, dia orang yang tidak baik. Nah, ini yang menjadi penyakit ya, di era media sosial ini, yang terkadang kebenaran itu tergantung dari validasi. Betapa banyak sesuatu yang belum tentu kebenarannya, tetapi karena sudah divalidasi di jempol di media sosial, di platform apapun itu, lalu dikatakan itu adalah hal yang betul, padahal belum tentu kebenarannya itu valid. Nah, ini yang sekali lagi kita berharap setiap kita memiliki sifat tabayyun, senantiasa kemudian memiliki sifat yang senantiasa memuhasabah diri dalam kaitannya untuk tidak mudah menjustifikasi seseorang itu orang yang keliru atau salah. Begitu mungkin Ibu Sofi.
2: Iya. Baik, Pak Faiz, demikian ya. Tadi sudah terjawab apa yang ditanyakan. Ya mungkin memang Ustaz kalau berbicara tentang apakah ini kita sudah mengalami degradasi moral, iya, barangkali atau penurunan keimanan, iya. Ya karena di era digital yang bisa dibilang konsistensi kita terlihat di media sosial itu kayaknya luar biasa begitu ya, kalau bisa betul selalu menampilkan apa yang kita lakukan, iya, apa yang sudah kita perbuat, dan memberikan respon-respon atas apa yang sudah dilakukan orang lain, ini kayaknya bahwa oh saya inilah saya begitu, mungkin seperti itu ya Ustaz ya, mungkin.
3: Betul, jadi ya, media sosial ini sebetulnya sangat-sangat bermanfaat adanya,
2: iya,
3: tetapi juga menjadi alat yang bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar ketika itu tidak digunakan, iya, dengan sebenar-benarnya. Tujuan ada ini kan untuk memudahkan informasi, iya, memudahkan komunikasi.
2: Benar. Ya,
3: begitu.
2: Oke, kita sudah ada Pak Latif juga di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Pak Ustaz.
2: Oh, Ustaz, ya. Pak Latif, langsung pertanyaannya boleh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Latif.
5: Ini terkait dengan keteladanan Rasulullah. Ya. Nah, ini Rasulullah kan patut dijadikan sebagai suri teladan, ya, Ya, baik-baik masalah muamalah maupun ya, masalah ibadah, ya, terutama masalah ibadah. Nah, karena ini komitmen kita di dalam syahadat kita, ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat la ilaha illallah ini kita komitmen kita bahwa kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak melakukan kesyirikan. Ya. Nah, demikian pula syahadat kita Muhammadur Rasulullah, artinya kita berkomitmen bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita tidak boleh beribadah kalau tidak sesuai dari petunjuk Rasulullah. Ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah, nah, kita sudah berkomitmen mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Ya. Nah, artinya kita tidak boleh melakukan ibadah sesuai dengan yang tidak sesuai dengan petunjuk. Ya, Nabi mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu faradun. Siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada contohnya dari kami itu tertolak. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami itu tertolak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa? Nah, kita ini umatnya, Pak Ustaz, tidak mau berkomitmen mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Artinya kita melakukan ibadah sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Ya. Tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Misalnya, nah, kita melakukan misalnya upacara-upacara adat atau kebiasaan kita ibadah-ibadah tertentu. Misalnya, ya, tahlilan misalnya. Misalnya, demikian seperti itu, Pak Ustaz. Okay. Nah, demikian juga yang lain-lain. Nah, saya kira ini mohon penjelasan kenapa seperti ini, kenapa kita bisa meleset daripada petunjuk Rasulullah. Okay. Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Latif, terima kasih. Ketika kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Yeah. Artinya kita sudah mendeklarasikan pada diri kita masing-masing bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah contoh, adalah tokoh yang harus saya jadikan panutan. Kan saya sudah bersaksikan kepada Allah. Karenanya maka mestinya harus kita betul-betul istiqomahkan dalam diri kita untuk menjadikannya sebagai panutan, baik itu dalam persoalan pelaksanaan akidah kita maupun juga persoalan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kemudian di dalam pemahaman agama ini dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah. Iya. Kemudian banyak penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh para ahli tafsir, kemudian para ulama, karena memungkinkan untuk memiliki pemahaman yang berbeda. Nah, karena ada kajian dari berbagai sudut pandang yang telah ada dari sejak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Nah, ketika kita pelajari sejarah perkembangan Islam ini, sejak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, sejak itu ada

0: sesuai dengan kita, pemahaman kita, mesti juga kita harus mempelajari lebih dalam apa yang dilakukan oleh orang itu, yang di apa namanya, yang dipraktikkan ibadah orang itu, apa betul-betul bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya maka kita tidak boleh eksklusif, tidak boleh orang yang melaksanakan misalnya ketika dia tahlilan. Tinggal kita lihat tahlilan itu apa yang dibaca. Nah, apa yang dilakukan di situ. Kalau tahlilan itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, membaca Al-Quran. Nah, saya kira itu adalah kalimat thayyibah yang baik diniatkan untuk doa. Tetapi kalau sudah dicampur dengan hal-hal yang bertentangan, yang tidak ada hubungannya dengan ucapan kalimat thayyibah itu, di situ ada orang main domino sambil mungkin ada menadah, ada apa namanya, kegiatan-kegiatan yang tidak kaitannya dengan ibadah. Nah, itu di situ yang bertentangan. Artinya ini tentu kita pasti akan banyak pikir pemikiran-pemikiran, ya, banyak tafsiran-tafsiran. Yang kita harapkan adalah ketika melihat orang yang berbeda dalam ibadah itu, sebaiknya kita saling mempelajari, tidak langsung menjustifikasi bahwa itu salah, betul-betul tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan sampai ada yang semacam itu pernah dilakukan tetapi agak berbeda karena situasinya yang berbeda, yang kemudian ditafsirkan, dikembangkan misalnya, dalam artian sekali lagi tidak ada mencampur adukan dengan hal-hal yang bertentangan dengan akidah itu. Karena itu maka kita membutuhkan ilmu, ya. Kita membutuhkan ilmu yang kemudian kita bisa senantiasa menahan diri untuk tidak mudah menjustifikasi seorang, sama dengan yang tadi, untuk menjas orang bahwa itu salah, supaya bisa kita saling ada pengertian dalam melaksanakan ibadah ini.
1: Oke. Okay.
0: Kira itu.
1: Baik, demikian Pak Latif, ya. Terakhir Ustaz, kita ada pertanyaan juga di WhatsApp, ada Pak Baharudin ini. Bagaimana cara kita meneladani Rasulullah ketika kita berhadapan dengan orang yang justru tidak menyukai kita ini, Pak Ustaz?
0: Bagaimana kita
1: meneladani Rasulullah ketika berhadapan dengan orang yang tidak menyukai, justru orang yang tidak menyukai kita ini?
0: Iya. Jadi ketika kita sudah berkomitmen untuk istiqamah menjadikan Nabiullah Muhammad SAW itu sebagai teladan, sekalipun orang tidak menyukai kita, kita harus tetap laksanakan. Karena itu adalah bagian dari ibadah. Mengikuti Rasulullah SAW itu adalah bagian dari iman tadi. Dikatakan tidaklah beriman di antara kamu sampai kamu mengikuti, lebih mencintaiku daripada mencintai anak, istri, dan manusia seluruhnya. Maka kita harus berani, kita harus mau ketika berbeda, tidak apa-apa. Tapi saya komitmen, saya istiqamah bahwa saya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah dan Muhammad adalah teladan untuk saya. Karena itu maka kita harus betul-betul menguatkan iman, ketakwaan kita, ya, sehingga kalau kita pun berbeda, orang tidak suka saya karena saya melaksanakan apa itu, saya menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam hidup saya, ya, tidak masalah. Yang penting kita jangan sampai berlebihan dalam tidak menyukai orang, tidak boleh, ya. Tetap harus senantiasa memiliki hubungan muamalah, komunikasi atau sosial yang baik.
1: Oke, jadi

0: tetap berusaha untuk bisa bermuhasabah, untuk menggali lagi seperti apa keteladanan Rasulullah,
1: dan itu juga penting. Bisa
0: diterapkan,
1: membicarakan tentang kebaikan, bicarakan tentang sejarah Rasul itu tidak ada habis-habisnya, tidak akan habis karena begitu banyak ilmu yang ada di dalam diri Rasulullah itu.
0: Iya, baik. Ustadz, sebelum berakhir, sayang sekali waktu kita juga cukup singkat. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita dalam Mutiara Pagi kali ini, mungkin boleh sebagai penutup memberikan satu pesan tentang keteladanan Rasulullah dan menerapkan mulai hari ini kepada para pendengar kita. Silakan.
1: Baik. Jadi pendengar RRI, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berkomitmen dalam diri kita untuk menjadikan Nabiullah Muhammad SAW itu sebagai teladan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah 128 itu sudah menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu Rasulullah itu dari dirimu sendiri, bahwa Rasulullah itu adalah bagian dari diri kita ini. Maka kenapa kita tidak menjadikannya dia sebagai contoh, sebagai karena itu bagian dari diri kita. Itu Allah yang mengatakan itu, azizun alaihi ma'anittum, Rasulullah itu adalah sosok manusia yang senantiasa merasa berat, merasa sedih olehnya atas penderitaan manusia itu. Kenapa dia menderita? Karena dia tidak mau menjadikan Allah mengerjakan petunjuk Allah, melihat Rasulullah sebagai teladan. Jadi dia sedih ketika ada orang yang susah, ada umatnya yang sulit dalam kehidupannya. Itu akhlak dia. Nah, harisun alaikum, sangat menginginkan orang itu, sangat menginginkan umatnya untuk menjadi orang yang senantiasa beriman, senantiasa mendapatkan keselamatan. Dan sambungan ayat itu, bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah SAW itu sangat memiliki rasa belas kasihan yang sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Bahkan bukan hanya orang mukmin, orang-orang non muslim juga pun dia sangat simpati. Karena itu ketika ada sosok yang seperti ini senantiasa memiliki kepedulian terhadap sama manusia, apa kita tidak juga simpati, kita tidak jadikan contoh teladan kita ini di tengah-tengah krisis krisis teladan, ya, krisis moral, susah kita jadikan teladan terhadap seseorang di sekarang ini. Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan teladan di dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah di dalam menjalankan iman, menjaga ketakwaan kita, dan jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hidup kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada Mutiara Pagi ini. Mohon maaf manakala ada hal yang tidak berkenan dalam penyampaian atau ceramah tausiah kami pada pagi ini. Wallahul muwaffiqillah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang sudah kita perbincangkan pada Mutiara Pagi kali ini, kita semua diingatkan bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya dengan mengucapkan salawat seperti apa yang juga sudah disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, bahwa tapi ketika kita mencintai Rasulullah dengan berusaha meneladani akhlak dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Samsuri atas ilmu dan waktunya untuk pagi ini, dan semoga menjadi bekal kebaikan untuk kita semua. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi, saudara pendengar, disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44, Mandonga, Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
2: Tanggal 1 September, Ranome itu kita membuka pasar hari-hari, tiap hari.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara hingga Juli mencapai 2.000 hektar lebih. Pasar Ranome Eto Konawe Selatan beroperasi setiap hari mulai hari ini. Inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026. Bersama saya Sofi Porniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terdampak paling luas. Selengkapnya dilaporkan IDAM.
1: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebahagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana mana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
1: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, gimana terjadi baik itu kebakaran, ya kemudian bencana kekeringan. Insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
3: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
0: Dari Kota Bau-Bau, pendengar, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase capai 48,7%. Reporter RRI Bau-Bau, Wauden Nurliani, melaporkan.
4: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48,7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Baubau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
5: Tidak hanya di besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 252 orang, 48.7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup menunjukkan saya juga. Saya sudah 19 kali berinteraksi di kejar-kejar di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya menetapkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
4: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni Lapas Baubau, tercatat 85 orang atau sekitar 16.4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kasus korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni Lapas Baubau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, hari ini 1 September 2026 Pasar Ranome Eto Konawe Selatan beroperasi setiap hari. Selengkapnya Heli Diawati Kadir melaporkan.
6: Mulai 1 September 2026, Pasar Ranome Eto Konawe Selatan resmi diaktifkan kembali dan akan beroperasi setiap hari sebagai pusat perdagangan harian. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mengembalikan fungsi pasar sekaligus memperkuat roda ekonomi masyarakat dan memaksimalkan posisi strategis Ranome Eto sebagai gerbang distribusi hasil pertanian daerah. Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo mengatakan perubahan pola operasional pasar yang sebelumnya belum berjalan optimal kini dikelola secara teratur dan beroperasi setiap hari guna memudahkan transaksi jual beli bagi petani, pedagang maupun pembeli dari berbagai wilayah.
2: Dan saya sudah putuskan tanggal 1 September Ranome Eto itu kita membuka pasar hari-hari, tiap hari. Dan tanggal 1 September saya harapkan semua mobil-mobil dari Sabulakoa, dari Tinanggea, dari Moramo, dari mana-mana konsel yang namanya bawa hasil kebun, hasil bumi dikasih masuk di Ranome Eto. Mungkin ada yang gelisah. Kenapa di situ? Ini kan kita ingin mendorong peningkatan PAD kita.
6: Sebelumnya juga pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga telah menyiapkan pembenahan sarana dan penataan kawasan pasar guna menciptakan lingkungan yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh pengguna. Pengaktifan kembali pasar ini diharapkan dapat memangkas rantai distribusi sehingga harga jual hasil tani lebih menguntungkan petani dan harga beli bagi konsumen tetap terjangkau. Selain itu, kebijakan ini membuka peluang usaha baru di sektor perdagangan dan jasa di sekitar kawasan pasar. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berjanji akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan pasar Ranome Eto berjalan sesuai rencana sehingga menjadi sarana penggerak ekonomi bagi peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan secara berkelanjutan.
0: Saudara pendengar, Warta Berita Pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Kita ke informasi lainnya, kembali masih dari RRI Baubau terkait dengan Bapas Baubau. Gencarkan forum integrasi, tekan resiko ex-napi kembali berulah melanggar hukum. Reporter RRI Baubau, Wawadiyah Nurliani, kembali menurunkan laporannya.
4: Balai Pemasyarakatan Bapas Bau-Bau terus menggencarkan program forum integrasi sebagai upaya memperkuat pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah kembali di tengah masyarakat. Kepala Bapas Bau-Bau Mustar Taro mengatakan program tersebut menyasar kelurahan dan desa di wilayah kerja Bapas Bau-Bau yang memiliki banyak klien pemasyarakatan, khususnya warga binaan yang menjalani program pembebasan bersyarat maupun cuti bersyarat. Dalam program ini, Bapas Bau-Bau mengidentifikasi kelurahan atau desa yang banyak klien Bapas bebas bersyarat. Nantinya seluruh elemen masyarakat akan dilibatkan untuk memberikan edukasi dan pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial. Klien pemasyarakatan yang telah kembali di lingkungan masyarakat diharapkan tidak mendapat stigma negatif, tetapi justru diberikan ruang untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan secara normal.
7: Ini kan kita lagi mau ada polis, program polis forum bimbing integrasi. Ini kan program dari kementerian yang itu untuk klien-klien yang di luar melibatkan semua elemen masyarakat. Jadi kami identifikasi kelurahan-kelurahan yang ada klien di situ, yang napi yang bebas bersyarat. Itu yang kami akan edukasi, pembimbingan, pengawasan pembimbingannya.
4: Melalui forum integrasi lanjut Mustar Taro, Bapas Bau-Bau menargetkan tidak ada lagi klien pemasyarakatan yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Mustar menjelaskan, salah satu faktor yang dapat mendorong mantan narapidana kembali melakukan pelanggaran hukum adalah lingkungan pergaulan. Tidak sedikit klien yang kembali bertemu dengan rekan-rekan sesama pelaku tindak pidana, sehingga berpotensi kembali terpengaruh melakukan pelanggaran hukum. Mustar menambahkan keberhasilan program reintegrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapas, tetapi membutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa ataupun kelurahan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, para klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali, memiliki kehidupan yang lebih baik, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara pendengar, Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laode Aswat menyampaikan apresiasi kepada Kerukunan Keluarga Kalidupa Kota Bau-Bau yang menggelar peringatan Maulid Nabi. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
8: Pemerintah Kota menyampaikan apresiasi kepada tenaga kegiatan menang. Ini bentuk komitmen pemerintah hadir.
9: Kerukunan Keluarga Kalidupa atau KEKAL Kota Bau-Bau menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi di Gedung Arsalana Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan bertema memperkuat keimanan dan kepedulian sosial melalui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut diisi oleh hikmah maulid oleh Ustadz Laude Muzizat. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Laude Aswad menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang digelar KEKAL. Menurutnya, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan kerukunan merupakan bagian dari komitmen membangun hubungan bersama masyarakat.
8: Pemerintah Kota menyampaikan apresiasi kepada tenaga kegiatan menang. Ini bentuk komitmen pemerintah hadir dalam semua kegiatan kerukunan di Bau-Bau. Jadi itu komitmen pemerintah, karena pemerintah menganggap bahwa ini sebagai mitra kita, sebagai bagian kita terpisahkan dari masyarakat Bau-Bau.
9: Laude Aswad menilai kerukunan keluarga memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah. Pihaknya mengajak seluruh kerukunan, organisasi, forum, alumni, dan kelompok masyarakat ikut berkontribusi sebagai wujud kerja bersama, sebagaimana tagline Wali Kota Bau-Bau. Pemkot Bau-Bau juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Masukan tersebut dinilai menjadi bagian dari kontribusi masyarakat untuk mendukung perbaikan pelayanan dan pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua KEKAL Kota Bau-Bau, Nadir Jamudin, mengatakan Maulid Nabi merupakan program keagamaan kerukunan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut tetap dijalankan meski warga memiliki kesibukan pekerjaan dan aktivitas masing-masing.
10: Alhamdulillah bahwa hari ini Kerukunan Keluarga Kalidupa di Kota Bau-Bau bisa melaksanakan satu program keagamannya, ya. Dan ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun, bahwa sesibuk apapun warga untuk pelaksanaan maulid, kita usahakan melaksanakan sebagaimana kebiasaan-kebiasaan kita di tahun sebelumnya.
9: Nadir menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga kekal yang terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan kerukunan. Dirinya menyebut warga kekal di Bau-Bau berjumlah sekitar 1.500 kepala keluarga dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. Meski demikian, mereka tetap menyempatkan diri menghadiri peringatan Maulid yang digelar tahun ini. Tingginya partisipasi warga terlihat dari seluruh kursi yang disiapkan panitia dan pihak gedung Arsalana. Nadir menilai kehadiran tersebut menjadi bukti dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan program keagamaan kekal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, RRI Kendari resmi buka kegiatan porseni mengawali semarak Hari Radio tahun ini. Reporter RRI Kendari Helidia Wati Kadir kembali menurunkan laporannya.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari secara resmi membuka Pekan Olahraga dan Seni Porseni berlangsung di halaman kantor RRI Kendari Senin 31 Agustus 2026 menjadi langkah awal rangkaian peringatan Hari Radio 11 September mendatang. Upacara pembukaan diikuti seluruh angkasawan-angkasawati Purna Bakti RRI, Forum Komunikasi Pemerhati RRI Kendari hingga kalangan mahasiswa. Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala menegaskan, perseni bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana mempererat kekeluargaan seluruh elemen penyiaran publik. Sebelumnya, RRI Kendari telah memulai semarak kemerdekaan dengan membagikan 200 bendera merah putih untuk pegawai dan masyarakat umum sebagai wujud semangat kebangsaan yang terus dijaga.
11: Menjelang 17 kita melakukan kegiatan bagi-bagi 100 bendera, 200 sebenarnya, 100 untuk karyawan, 100 untuk publik di luar sana, kita rame-rame. Kemudian yang hari Senin, kita melakukan pembukaan rangkaian kegiatan. Intinya adalah sebenarnya kita memupuk silaturahmi antara ketiga elemen tadi, yang pertama Forum Komunikasi Pencinta RPP RRI, kemudian para pensiun yang sudah mendahului kita, tetapi mereka memberikan tonggak yang positif sehingga hari ini tidak hanya effort bekerja dengan kinerja optimal, tetapi bagian dari kesejahteraan RRI juga mereka yang mengawali dulu.
6: Selain mempererat keakraban internal, RRI Kendari juga terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan kerja dan pelayanan publik melalui penerapan budaya kerja birue, bersih, indah, rapi, dan wangi. Berbagai ajang perlombaan disiapkan untuk memeriahkan perseni tahun ini meliputi voli terpal, tenis meja, lomba masak nasi goreng, antar bidang, purna bakti, dan forum komunikasi pemerhati, lomba sambung lirik, hingga pertandingan domino. Untuk lomba masak nasi goreng, bahkan menghadirkan juri tamu Lasi Rama, mantan kepala RRI Jakarta, yang juga merupakan putra daerah Sulawesi Tenggara, Alex Panggebali, didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, Maria Sahupala. Rangkaian kegiatan perseni peringatan Hari Radio akan terus berlangsung hingga puncak peringatan 11 September mendatang. Semangat kebersamaan yang terjalin diharapkan semakin memperkokoh peran RRI sebagai penyiaran publik yang hadir dekat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
0: Kita ke informasi yang terakhir, penerapan etika berkomunikasi yang santun di media sosial dinilai dapat mewujudkan lingkungan digital yang positif sekaligus menghindari perilaku perundungan. Selengkapnya, Yulira Linda melaporkan.
12: Penggunaan media sosial di kalangan anak dan remaja perlu diimbangi dengan pemahaman tentang etika berkomunikasi agar terhindar dari perilaku perundungan atau bullying di ruang digital. Bijak bermedia sosial menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan positif. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Haloleo Kendari Tri Susilo Laharjo mengatakan, setiap penggunaan media sosial perlu memahami dampak dari setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang disampaikan. Menurutnya, kebiasaan kebiasaan berkomunikasi dengan bahasa yang santun perlu ditanamkan sejak dini agar anak tidak mudah menjadi pelaku maupun korban bullying.
13: Harus bisa aware, harus bisa memahami bagaimana sebenarnya media sosial ini bekerja dan kita harus tahu apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di media sosial.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak.
14: Nah, kalau di luar keluarganya kan anak biasanya ke sekolah atau di tempat dia bermain. Nah, peran keluarga itu sangat penting di dalam menerapkan suatu pengawasan atau controlling yang bisa diterapkan pada anak-anaknya, terutama untuk melakukan tindakan pencegahan bullying terhadap anak-anak mereka. Jadi perannya sangat penting.
12: Menurut Fitriani, pencegahan bullying harus dilakukan sejak dini melalui edukasi, perhatian, serta lingkungan yang mendukung. Anak juga perlu didorong berani bercerita ketika mengalami atau menyaksikan perundungan. Upaya bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara hingga Juli mencapai 2.000 hektar lebih. Pasar Anome Eto Konawe Selatan beroperasi setiap hari mulai hari ini. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari dan juga dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, dan TikTok serta kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: sakti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Untuk Sultra pagi ini terkait Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi yang telah menindaklanjuti informasi mengenai keluhan masyarakat di Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan terkait penyaluran LPG 3 kg di pangkalan yang disebut lebih dahulu melayani kios. Nah, Pertamina bersama dengan agen LPG 3 kg PT Dewi Puspita Prima telah melakukan pengecekan terhadap penyaluran LPG 3 kg di wilayah tersebut. Di mana pengecekan transaksi juga dilakukan melalui Mersen aplikasi Pertamina sebagai bagian dari proses verifikasi terhadap aktivitas penyaluran di pangkalan. Nah, di wilayah Desa Amasara terdapat dua pangkalan LPG 3 kg yang disuplai oleh agen PT Dewi Puspita Prima, yaitu pangkalan atas nama Dale dan Punda. Pertamina bersama agen terus memantau proses penyaluran di kedua pangkalan tersebut untuk memastikan LPG 3 kg dapat dibeli langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan. Informasi mengenai dugaan adanya pangkalan yang mendahulukan kios tetap menjadi perhatian untuk ditelusuri di lapangan, di mana Pertamina berkoordinasi dengan agen untuk memastikan mekanisme penjualan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dalam proses penyaluran, maka akan dilakukan pembinaan sesuai hasil pemeriksaan.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, kami mohon maaf sedianya untuk informasi lalu lintas tidak bisa kami hadirkan untuk pagi hari ini, namun akan kembali hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Kendari besok ya, di jam yang sama, tentunya jam 7 pagi. Nah, kita update informasi ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memastikan tidak memberikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% untuk kendaraan dengan kriteria tertentu. Nah, kebijakan ini menjadi alternatif keringanan bagi masyarakat yang sudah memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan. Insentif diberikan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis kendaraan yang telah berusia cukup lama. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sultra Laude Mahbub mengatakan bahwa keputusan tidak menerapkan pemutihan pajak tahun ini didasarkan pada evaluasi terhadap kebijakan serupa di tahun-tahun sebelumnya. Nah, menurutnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebagian masyarakat cenderung memanfaatkan program pemutihan ketika kebijakan tersebut diberlakukan, namun kembali tidak membayar pajak setelah masa relaksasi berakhir. Nah, karenanya, Pemprov Sultra memilih memberikan insentif dengan skema pengurangan tarif pajak. Nah, kebijakan ini diharapkan tetap memberikan ruang keringanan bagi wajib pajak tanpa menerapkan penghapusan tunggakan melalui program pemutihan.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NK.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam sajian Sultra pagi ini, kita akan kembali hadirkan informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari.
1: Info cuaca.
0: Ayo pendengar, untuk informasi cuaca kita sudah bersama dengan Bung Made. Selamat pagi Bung Made.
2: Iya, selamat pagi Mbak Sofi.
0: Baik, untuk update informasi cuaca kondisinya untuk hari ini seperti apa Bung Made untuk Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara umumnya? Silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 1 September 2026. Pada pagi hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Pada siang dan sore hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kelaka Utara. Pada malam dan dini hari, wilayah Sulawesi Tenggara berawan, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95% dengan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, berpotensi terjadi gelombang dengan kategori sedang, ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, diperkirakan terjadi di wilayah perairan Teluk Bone Barat Kabaena dan perairan Bau-Bau. Untuk informasi tanda waktu tanggal 1 September 2026, matahari terbenam pukul 17.51 WITA. Dan tanggal 2 September 2026, matahari terbit pukul 05.49 WITA. Untuk update peringatan dini kekeringan meteorologis berlaku dasarian 1 bulan September 2026 dengan kategori awas berpotensi terjadi di wilayah Bau-Bau, Bombana, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Muna, dan Wakatobi. Untuk kategori siaga berpotensi terjadi di wilayah Kendari, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, dan kategori waspada berpotensi terjadi di wilayah Konawe dan Muna Barat. Terkait potensi kekeringan dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak. Dilarang membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka dan segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini Mbak Sofi.
0: Baik, Bung Made, kalau untuk terkait anomali ini kondisinya seperti apa ya?
2: Untuk saat ini tidak terjadi adanya anomali cuaca ya Mbak?
0: Iya.
2: Jadi potensi untuk 3 hingga 4 hari ke depan masih dalam kondisi kering.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Made untuk update informasi cuaca. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu Bung Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar, sudah kita update informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari. Untuk anomali sendiri terpantau belum terlihat ya sejauh ini, namun tentunya tetap diharapkan untuk waspada dan berhati-hati untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk kebakaran, pendengar, di mana cuaca yang cukup kemarau atau panas yang intensitasnya cukup tinggi untuk beberapa hari ini dan juga hari ke depan. Nah, maka diingatkan untuk tetap berhati-hati dan juga waspada. Informasi cuaca juga bisa Anda simak di laman resmi yang dirilis oleh BMKG di laman resmi bmkg.go.id dan juga di media sosial terverifikasi BMKG di Instagram dan juga Facebook. Kita akan update informasi lainnya tepatnya pukul 8 nanti juga akan kami hadirkan informasi-informasi dalam sajian Warta Berita bersama RRI Pro 3 Jakarta.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: mendapatkan alokasi tambahan?
1: Bahwa pihak PTCNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
2: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
0: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu